Masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada Papa Risa Komunitas yang beta hadirkan partai mani bahas saudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, bahas saudara di Papa Risa Komunitas untuk pagi menjelang siang hari ini ada hiburan-hiburan yang sudah kita siapkan partai mani bahas saudara. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan terus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Dan kibanya Pak Saudara semua yang masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga apa yang kita hadirkan di saat ini bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur. Apalagi para Pak Saudara yang mungkin saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Meskipun orang lain ada libur, ada WFH di hari Jumat ini Pak Saudara, tapi para Pak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab, beta hadirkan hiburan donci-donci yang bisa bikin Pak Saudara dong tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Saudara dong di saat ini. Oke. Sebelumnya selamat pagi dulu par beta puade perempuan dan teman-teman yang ada di Telkom Talake sana yang saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tetap semangat dengan apa yang sementara dong kerjakan saat ini. Sukses selalu menjadi milik adik-adik dong yang ada di Telkom sana. Ketika adik-adik dong menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Jangan lupa kalau ada kendala yang adik-adik temui atau yang Pak Saudara temui dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, jangan pernah sungkan, jangan katong malu untuk konsultasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling katong, Pak Saudara. Karena ketika katong berkonsultasi terkait dengan permasalahan yang katong temui, pasti beta yakin solusi yang terbaik itu bisa katong dapatkan, Pak Saudara. Oke, jangan kemana-mana Pak Saudara, beta masih akan terus temani Pak Saudara sampai di jam 11 siang nanti. Ada hiburan dengan info-info yang nanti akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Jadi, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Wah saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Kakak, Ale sadar sih, sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau ketongkas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adek, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pardukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, beta sudahi acara Paparisa Komunitas Pak Saudara yang sudah beta hadirkan dari jam 9 tadi sampai saat ini keton di jam 10 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya masih akan beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Dan saat ini Pak Saudara, keton sudah ada tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Bunda, Beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, Beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang Beta mau ajak Beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya saya harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

hapus cuma karena. Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan Partai Mani Basudara di kesempatan siang hari ini. Nah, Basudara, satu info beta hadirkan dulu Partai Mani Basudara ya. Nah, satu info beta hadirkan di siang hari ini.

Mas Udara, tren kuliner berbasis produk laut di Kota Ambon terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terungkap dalam obrolan Paparisa Papalele di Studio Pro 4 RRI Ambon pada hari Rabu 30 September 2026 lalu yang menghadirkan pemilik usaha kuliner lokal Tuna Bol Aja Nona Salsarini sebagai narasumber utama. Dalam perbincangan berdurasi sekitar 1 jam, Salsa membagikan perjalanan inspiratifnya membangun bisnis Tuna Bol. Mengambil bahan baku utama ikan tuna segar khas Maluku yang kaya gizi, dia berhasil mengemasnya menjadi sajian modern yang praktis, lezat, dan digemari oleh berbagai kalangan usia, khususnya generasi muda. Nah, Pak Saudara, Salsa dia bilang potensi ikan tuna di Maluku sangat luar biasa besar. Melalui Tuna Bol Aja, Beta ingin menawarkan cara baru menikmati ikan yang tidak hanya enak dan higienis, tetapi juga mengikuti tren kuliner masa kini tanpa menghilangkan cita rasa lokalnya. Selain membahas kelezatan produk, diskusi ini juga mengupas strategi pemasaran digital serta kiat-kiat mengatasi tantangan dalam menjaga ketersediaan bahan baku ikan segar. Salsa menekankan pentingnya konsistensi kualitas rasa dan pelayanan prima agar usaha rintisan kuliner lokal mampu bertahan serta bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Melalui kehadiran di program Paparisa Papalele ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha muda di Ambon yang termotivasi untuk mengolah potensi perikanan lokal menjadi produk bernilai jual tinggi. Dialog ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk terus mendukung dan mencintai produk-produk kuliner hasil karya UMKM Maluku. Oke, Pak Saudara, untuk info ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, mah, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai terus perkuat pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan pertanian produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan panen sawi hidroponik sebanyak 15 ikat dan 6 kg tomat apel segar di lahan belakang blok pada hari Rabu 30 September 2026 kemarin. Kegiatan panen tersebut ditinjau langsung oleh Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya dan peserta magang hub Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 2 Batch 1. Ini menjadi kesempatan bagi mereka mengikuti secara langsung proses panen sebagai pengalaman kerja nyata dalam pembelajaran praktik di bidang pertanian. Tersi untuk jelaskan keterlibatan peserta magang dalam kegiatan pembinaan merupakan upaya membuka ruang pembelajaran yang lebih nyata mengenai proses pembinaan di bidang pertanian. Menurut Antua, kegiatan pertanian menjadi salah satu bentuk pembinaan yang memberikan pengalaman positif bagi warga binaan sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, ketekunan, dan kemandirian. Sementara itu, Kepala Subseksi Pembinaan Lajoy untuk jelaskan hasil panen tersebut merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan oleh petugas bersama warga binaan. Keterlibatan peserta magang menjadi pengalaman tersendiri sekaligus memperlihatkan kegiatan pembinaan di lapas. Tidak hanya memberikan manfaat bagi warga binaan, tetapi juga dapat menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Panen sawi hidroponik dan tomat apel tersebut menjadi bukti pembinaan kemandirian di Lapas Wahai terus diarahkan pada kegiatan yang produktif karena dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan nyata dan memberikan hasil bermanfaat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, sapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Suara hati punya Putri Pasania, baru yang baru saja berlalu dari ruang dengar bahasa saudara di siang ini ya. Ketemu ada di Paparisa Papalele, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus beta kasih for bahasa saudara dan semua.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh kan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus kau tuh mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adek, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak par dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, masyarakat Maluku kini memiliki waktu lebih panjang untuk merencanakan perjalanan antar pulau setelah PT Pelayanan Nasional Indonesia atau PLNI memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kepala Cabang PLNI Ambon, Robi Ahmansyah, menyatakan layanan pemesanan H-60 dapat dimanfaatkan masyarakat Maluku untuk merencanakan perjalanan baik untuk keperluan keluarga, pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas lainnya. Ia juga menyatakan waktu pemesanan yang lebih panjang juga relevan dengan kondisi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Transportasi laut menjadi salah satu sarana utama yang menghubungkan masyarakat antar pulau. Robi juga menghimbau calon penumpang memanfaatkan waktu pemesanan lebih panjang dengan menentukan jadwal perjalanan sejak awal. Pembelian tiket juga diminta dilakukan melalui kanal resmi PLNI.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapa lagi yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang alih rasa, beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gendong. Untuk itu, mari katong nyanyikan terus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara masih deng beta ya, kabar dan donci masih terus menghiasi ruang dengar bahas saudara dong semua di siang ini. Nah, bahas saudara, sebagian besar wilayah Maluku masih mengalami kondisi hari tanpa hujan dengan kategori kekeringan ekstrim. Data stasiun klimatologi Maluku menunjukkan sejumlah wilayah telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari berturut-turut. Kondisi terpanjang tercatat di Kufar, Kabupaten Serang bagian timur, dengan durasi 114 hari berturut-turut dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Selain Kufar, sejumlah wilayah lainnya juga tercatat mengalami kekeringan sangat panjang hingga lebih dari 30 hari. Sementara itu, kondisi cuaca panas dan terik juga terasa di Kota Ambon dan sekitarnya. Teriknya cuaca membuat masyarakat berharap hujan segera turun untuk membasahi tanah dan membantu memenuhi kebutuhan air. Di sejumlah wilayah Kota Ambon seperti Paso dan Latuhalat, data stasiun klimatologi Maluku mencatat periode hari tanpa hujan dalam kategori pendek, yaitu sekitar 6 hingga 10 hari. Kondisi ini turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang menggantungkan aktivitasnya pada kondisi tanah dan ketersediaan air. Nah, Nathan, salah satu petani singkong, menyatakan kondisi tanah yang sangat kering dan keras membuat dirinya menunda panen singkong yang sebenarnya sudah memasuki waktu panen. Menurutnya, tanah yang terlalu keras menyulitkan proses pencabutan singkong dan berisiko merusak hasil panen. Nah, kondisi kekeringan tersebut menjadi perhatian karena hujan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya petani, untuk membantu melembabkan tanah dan mendukung aktivitas pertanian. Masyarakat kini mendambakan hujan segera turun setelah sejumlah wilayah Maluku mengalami periode tanpa hujan yang cukup panas. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Muay adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Aruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Bapak Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah secara resmi melakukan kick off sekaligus pengunggahan laporan pelaksanaan program pariwisata anti korupsi tahun 2026 melalui aplikasi resmi Pariwara Anti Korupsi. Proses pengunggahan laporan dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Rakib Sokubawa bersama tim Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Maluku Tengah. Program Pariwara Anti Korupsi tahun ini mengusung tema Sasi bukan sekedar tradisi, tetapi cerminan integritas. Kearifan lokal Sasi diangkat sebagai nilai moral yang relevan dalam membangun pemerintah dan pelayanan publik yang berintegritas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bas saudara, saat ini kita sudah ada di pukul 13.07 dan atau kita hadirkan lagu-lagu religi, ya, lagu-lagu islami buat saudara umat muslim yang saat ini lagi melaksanakan ibadah, mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang ini, ya, untuk mengantar waktu mempersiapkan lagu-lagu religi akan menghiasi ruang dengar saudara dong semua.

wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Renungan Bunda tentang Ayah. Anakku, memang Ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang Ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang Ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, Ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan Ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena Dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan Ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat Bunda, karena kecintaannya Dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, Dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta Ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta Bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari Ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi Ayahmu.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kebaikan tidak selalu harus berupa hal besar. Senyum yang tulus, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lisan, serta menghormati sesama merupakan amalan sederhana yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak syukur dan menebarkan kebaikan kepada keluarga, tetangga maupun lingkungan sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetap semangat dalam beribadah, jaga hati, jaga akhlak, dan jangan pernah lelah berbuat baik.

0: Saudara, Polres Seram Bagian Barat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten SBB menertibkan kendaraan bukan angkutan umum yang parkir dan mengambil penumpang di kawasan Terminal Piru. Penertiban dimulai dan dilakukan untuk menjaga ketertiban, kelancaran arus lalu lintas, serta memastikan aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang berlangsung sesuai ketentuan. Sebanyak 12 personel Satlantas Polres SBB dan 13 personel Dinas Perhubungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan hukum aturan, tetapi juga sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para pengemudi agar mematuhi ketentuan yang berlaku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Prompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, harga bahan pokok Maluku terpantau masih variatif. Nah, mengawali Oktober, ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mengeluarkan rilis terkait perkembangan harga bahan pokok di 11 kabupaten kota se-Maluku. Nah, rilis tersebut memuat harga sejumlah komoditas pangan utama, mulai dari beras, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, sayuran, telur, ikan, ayam, hingga daging sapi. Nah, Pak Saudara, untuk beras premium harga tercatat mulai dari Rp17.000 per kilogram di Ambon hingga Rp21.000 di Tual. Sementara beras medium berada di pada kisaran Rp14.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Dan harga bawang merah berada pada kisaran Rp35.000 hingga Rp55.000 per kilogram, sedangkan bawang putih tercatat Rp35.000 hingga Rp53.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, Bapak Saudara, harga berada pada kisaran Rp15.700 hingga Rp23.000 per liter. Komoditas sayur yang juga menunjukkan variasi harga antar wilayah, kangkung tercatat Rp6.000 hingga Rp25.000 per kilogram, sedangkan sawi berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Nah, Bapak Saudara, data Desperindak Provinsi Maluku ini memberikan gambaran perbedaan harga bahan pokok di 11 kabupaten kota pada awal Oktober 2026, sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat dalam memantau perkembangan harga pangan di masing-masing wilayah. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari tetap nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan su terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Ya, baik, Pak Saudara. Saat ini ya, keton Saudara di pukul 15 lebih 4 menit dan saatnya Pak Saudara beta ajak Pak Saudara keton bergabung dengan program Ma4 Jakarta guna mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.
1: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu, Bang.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini Abang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Abang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia, cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini?

0: Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang? Santai banget.
1: Saya jam 2 ada tempat persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya
0: Yo.
1: lingkungan cagar budaya.
0: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
1: Kita sendiri kebetulan nggak apa-apa, ini kan kita pakai Bluetooth nih, pakai Bluetooth.
0: Aman ya Bang ya?
1: Allah aman.
0: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang. Iya, iya harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
1: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ya, ya benar.
1: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin apa namanya kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung petak petung petung petak petung petak petung ya gitu tuh gitu. Padahal seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
1: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Gitu. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan. Kan trompet di gambang juga ada tuh.
0: Iya, benar.
1: Terus ya, dia main misalkan lagu jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
0: Tak dung dung tak dung dung.
1: Gitu kan. Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu. Dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret
0: teret gitu. Iya. Lebih ada jadi, nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
1: Sebenarnya enggak, ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen apa ya dirasakan kepada semua orang.
0: Iya gitu. Benar.
1: Bahwa musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
0: Iya betul betul betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik dari alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
1: Iya pada dasarnya ya apa ya, ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gam, trompet, kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
0: Iya.
1: Ya, lebih lebih apa, lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih pok gitu.
0: Oke.
1: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya, hujan
0: gerimis aja, iya benar.
1: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih keromongnya doang kah atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
0: Iya.
1: Kan seru lah gitu, lebih lebih memang bereksperimen sih.
0: Oke, baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
1: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum pada belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
0: Oke, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
1: Benar. Lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya yang susah gitu.
0: Iya benar-benar, karena orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
1: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang itu, kok udah enak aja ngeliat dia.
0: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak Bang yang berpartisipasi.
1: Ada 10 grup lah ya. 10 grup, gitu. masing-masing. Ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada, insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
0: Iya.
1: Kita mungkin pengennya festival gitu kali ya.
0: Ini ide siapa sih bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya bang ya.
1: Iya sih.
0: Cuma
1: karena penasaran. Pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
0: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh bang, gila musik gitu bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya bang ya.
1: Biar ya yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
0: Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
1: Ada, sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk pasti ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
0: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya bang ya?
1: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, bisa gitu.
0: Kicir-kicir
1: gitu misalkan. Dunia slow gitu kan?
0: Iya benar-benar.
1: Lagu lama ya Tuhan. Dari Jakarta.
0: Oh, gitu. Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye.
1: Kayaknya minum teh tarik yang harganya satu gelas
0: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000. Bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
1: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
0: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya bener. Seru kali ya Bang ya.
1: Udah banyak sekarang yang berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
0: Okay,
1: ya seperti itu sebenarnya.
0: Iya. Tapi bisa nggak sih bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu bang dengan musik modern sekarang bang atau musik jazz dah?
1: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan. Dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
0: Yang
1: lebih smooth orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan beda.
0: Baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
1: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Budaya kan orang silakan berekspresi.
0: Iya betul.
1: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu, salah. Enggak sih menurut saya gitu kan, orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
0: Betul.
1: Nah, itu gitu.
0: Iya.
1: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
0: Iya. Batik juga bang, batik print namanya, batik printeran.
1: Tapi nggak masuk tuh sama UNESCO diomelin.
0: Iya benar. Batik itu ya tulis sama cap ya bang ya.
1: Iya. Nah, kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja tuh lo, jangan beli print.
0: Iya. Nah, iya.
1: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong. Gitu.
0: Iya benar.
1: Kebanggaan tuh, keren kok.
0: Iya betul.
1: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai apa? batik, kan bajunya samaan batiknya, mah.
0: Itu batik pabrikan, Bang.
1: Tinggal turun mobil, saking malu tadi disangkain ituan karyawan restoran bareng sama.
0: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh, Bang.
1: Gitu, itu saya pernah ngalamin. Pas saya turun ada orang bajunya sama, dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan, udah kemana gak mau, gak usah makan di sini ah gitu.
0: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya, Bang, ye.
1: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda tuh.
0: Iya benar sih, Bang. Benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya, Bang, ya.
1: Iya, tapi memang gitu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya dia kan punya kebanggaan lah.
0: Oh, jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
1: Kasih sih, orang yang makan singkong juga gak apa-apa.
0: Tapi kayaknya kok gak masuk banget, Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
1: Iya, makan singkong, terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu, dianggap aja dia lagi di puncak gunung lagi gitu.
0: Iya, benar-benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya, Bang, ya, roti keju ya, Bang, ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya, Bang, ya. Nah, apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih, Bang?
1: Yang pasti, saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
0: Iya.
1: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
0: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya, Bang, ye.
1: Iya, ini nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Nggak usah pikirin miring-miringnya
0: tuh. Iya, iya benar-benar.
1: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
0: Iya.
1: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
0: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
1: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
0: Oke.
1: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk ke lagu-lagu Betawi juga tuh.
0: Iya.
1: Lagu-lagu Payung Fantasi.
0: Yeah.
1: Oke, Korko Jazz gitu.
0: Iya.
1: Okay. Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tajidor, itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
0: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit, Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
1: Enggak
0: ya?
1: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu anak mudanya banyak banget.
0: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya, Bang, ya. Buka mata lagi ya harusnya ya, Bang, ya.
1: Gimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu anak muda semua.
0: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
1: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, kan gini loh ya.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
0: Ya,
1: Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan.
0: Iya dulu ya bang ya awal-awal ya. Iya iya. Ya.
1: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu itu musik kampung gitu karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
0: Oke.
1: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok ini Sakan gitu.
0: Iya. Oke oke. Berarti tempatnya ya bang ya, atau wadahnya menurut abang?
1: Menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang enjoy terhadap produk itu apa malu gitu. Selama itu kan nggak pelajar agama kan ya.
0: Iya. Oke dah kalau gitu Bang Imbong kita break dulu ya. Tapi sebelumnya ayo ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbong Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang kita break dulu, nanti kita balik lagi ya bang ya.
1: Oke.
0: Ya Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Biar udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya-jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510. Atau boleh di WhatsApp aja Abang Po, di chat aja ya Abang Po ya, di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
3: Selamat siang Ica. Gak usah ambil muka, langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
4: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
4: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal, jadi nggak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang, tes. Lah, tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas... Ponof sama siapa nih, Ponof?
3: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
4: Bang Imbong. Tadi kan Pono bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
3: Apa?
4: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
3: Oh, maksudnya ternyata jazz itu, bukan jazz, itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, ternyata ini musik gitu kan.
3: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
4: iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi gak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini Ponova itu.
3: Apa?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
4: Kayak gimana gitu?
3: Sentuhan gimana mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya betul. Atau gimana gitu ya?
4: Iya, Pak Nova, kita mau pantun dulu satu ya.
3: Oke, boleh, silakan.
4: Langit mendung hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh hati gelisah. Kucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke Ica. Yuk.
4: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
3: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi.
3: Yeah.
5: Baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben, Bang Ben kan misalkan eh hujan gerimis aja
3: gitu.
5: Ikan teri di asinin gitu kan, kayak gitu. Kalau jazz eh hujan gerimis aja
3: asik gitu.
5: Ikan teri di asinin.
3: Nggak tuplak-tuplak-tuplak gitu ya bang ya?
5: Lebih smooth.
3: Iya.
5: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
3: Nggak ini ya bang, dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya?
5: Nggak, nyangkut di gigi jadinya tuh singkong, jadi bisa santai.
3: Iya benar.
5: Jangan menangis aja, jangan
3: kayak gitu. Oke.
5: Semuanya dibuat smooth, gitu, dibuat halus lah.
3: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
5: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop lebih middle lah pop ya gitu. Kadang malah Gian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
3: Nah,
5: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbie Kulit.
3: Oke.
5: Okay. Apa ya? Iga Mawarni gitu bisa.
3: Iya. Yeah. Oke okay, dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
5: Iya, karena kuncurnya karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kromongnya.
3: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
5: Sekarang.
3: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
6: Jakarta Timur.
3: Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Kayaknya disuruh nyanyi.
3: Aduh,
6: maaf dong.
3: Hah?
6: Nah, itu nyanyi tuh si Ica.
3: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang, atau jali-jali ya bang ya?
6: Iya.
3: Oke deh, gitu aja.
6: Selamat hari batik.
3: Iya, makasih.
6: Ica itu pinter ya, mantun juga ya Ica ya.
3: Siapa?
6: Itu sih Cak.
3: Oke, ya. Oke dah. Gitu aja Bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ya.
5: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Depo dulu. sastra, sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Okay. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun, Bang, atau gimana, Bang?
5: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak Kampang Kromo.
3: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya, Bang, ya? Oh, itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga, Bang.
5: Iya. Tapi itu enggak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh, Bang, dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
3: Iya.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang keromong itu pasti dari pantun.
3: Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeca Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
3: Yeah.
5: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
5: Iya.
3: Oke. Okay. Nah,
5: lenong preman itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
3: Yeah.
5: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
3: Keren. Oke, baik-baik.
5: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai suplemen pekayaan gitu loh, pengayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
3: Iya.
5: Keren banget.
3: Iya, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
3: Iya, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
3: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih, Bang?
5: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono.
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya.
5: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Yang engkau gemilang, jazz.
3: Iya.
5: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
3: Iya.
5: Bagaikan bintang timur sedang mengembang.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
5: Iya, memang kan kayak bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
3: Iya, yang Betawi maksud aye loh, Bang.
5: Itu masuk itu

0: tahu nggak tahu sikse? Pernah makan?
1: Kayak gimana sih Bang? Tahu?
0: Tahu sikse, tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya tirus gitu, tahu kuning.
1: Iya, yang itu ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan?
0: Enggak.
1: Beda lagi.
0: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit, sedikit tetes, apinya itu kecil gitu, hanya ditempel gitu aja tuh gitu, kayak dihangatkan gorengnya gitu.
1: Oh iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya bang ya?
0: Iya nggak ada. Dia memang jual.
1: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong. Kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
0: Halo.
1: Ya nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Ini ada nih taunya kuning ya Bang ye.
0: Taunya kuning. Minyaknya sedikit, digoreng itu gitu.
1: Iya.
0: Ini pakai cabe. Enak banget.
1: Iya benar. Bang tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
0: Setahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu sikse sama ketoprak gitu.
1: Ya, mungkin saja dia memadukan ini. Kali ya Bang ye.
0: Ya bisa jadi.
1: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
0: Bisa jadi.
1: Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
0: Ngobrolin apa?
1: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak.
0: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Jenis seni musik yang lain. Kalau pop kan kreat nyanyinya, kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
1: Kalau
0: jazz kayak orang ngobrol santai.
1: Oke, kalau gitu ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus, silahkan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-11-24928. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Lupa suara saya.
1: Oh iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan silahkan.
2: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada Albar, ada berbagai macam jazz itu, iya unik-unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak, ya termasuk, ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu, Bang Embong itu emang tadi dari Pulau Cabe itu, kalau jajan itu. Padahal kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu, Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
1: Ketua
2: fan saya tuh kalau beli mau cabe itu. Emang itu benar-benar emang gak ada temennya po.
1: Oh gitu.
2: Cuma emang asli dong tahu itu dong mau cabe dikasih minyak itu.
1: Makanya namanya tahu siksa gitu ya, sakit tersiksanya sendiri gitu ya. Iya, tapi
2: itu kan dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu, usak-atik gitu.
1: Iya.
2: Enak bener itu.
1: Iya dah. Udah jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
2: Jazznya itu, ya deh jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enak banget macam itu jazz

0: Cuman kadang-kadang ya, yang saya mau tanya itu lahirnya, terlahirnya jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz?
1: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu
0: itu,
1: kita gitu ya?
0: Terlahirnya jazz Betawi itu asal-muasalnya bagaimana Bang?
1: Oke, Bang San.
0: Itu pertanyaannya lumayan mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Mbak Ngembong.
1: Okay.
0: Saya udah bergaul Betawi emang lama, itu bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
1: Okay.
0: Ya, tadi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu katanya.
1: Yeah,
0: termasuk Palang Pintu itu Panten Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
1: Oke, okay,
0: ya.
1: Yuk.
0: Mau lupa, Pak Siang?
1: Ye, yeah, sami-sami.
0: Selamat hari batik.
1: Yuk, nasional. Yuk.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan, Bang Imbong.
2: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
1: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya?
2: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
1: Widih.
2: White. Penasaran? Ada tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
1: Iya. Yeah. Gitu.
2: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong denar.
1: Gitu.
2: Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong denar dan Lenong preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh, itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita-kita aja sih ibaratnya gitu. Baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Gitu. Oleh pemusik-pemusik kita tuh Mas Buruh aja bikin gitu dengan versinya dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya basnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu makan singkongnya nggak kaget-kaget.
1: Iya.
2: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
1: Iya gitu. Iya. Yeah. Lah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang.
2: Iya. Iya. Enggak pakai kopi saset enggak.
1: Iya, bener dah. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya.
2: Kreativitas aja.
1: Oke.
2: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Yakin kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
1: Oh, beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kesono-kesono ya, Bang, ya.
2: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
1: Kalau khusus ya
2: kita kopinya lah kopi saset.
1: Iya, iya, jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh, oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
2: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya ada enak gitu.
1: Iya, benar.
2: Yang siksa cuma tahunya doang, bukan kita.
1: Iya, gitu. Kita mau makannya enak ya, Bang, ya.
2: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah
1: ilah. Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
2: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
1: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong, ya.
2: Siap.
1: Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya bang ya, selamat sampai tujuan. Udah sampai bang?
2: Udah sampai.
1: Ya udah deh, sukses bang, lancar acaranya ya bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum bang.
2: Salam semuanya,
1: sehat-sehat. Iya. Oke deh, ye. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana, makasih Putri ye, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, masyarakat Maluku kini memiliki waktu lebih panjang untuk merencanakan perjalanan antar pulau setelah PT Pelayaran Nasional Indonesia memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kepala Cabang Pelni Ambon Robi Al-Ahmansyah menyatakan layanan pemesanan H-60 dapat dimanfaatkan masyarakat Maluku untuk merencanakan perjalanan untuk keperluan keluarga, pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas lainnya. Ia juga menyatakan waktu pemesanan yang lebih panjang juga relevan dengan kondisi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Transportasi laut menjadi salah satu sarana utama yang menghubungkan masyarakat antar pulau.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahwa saudara masih di Kabar dan Donji, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Amur masih terus menghiasi ruang dengar bahwa saudara. Nah, pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon pada awal Oktober 2026 menunjukkan variasi antar komoditas. Data yang dirilis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Kamis 1 Oktober 2026 mencatat harga mulai dari kebutuhan pangan harian hingga komoditas protein hewani. Dan basudara, data harga tersebut menjadi gambaran perkembangan harga bahan pokok Kota Ambon di Kota Ambon pada awal Oktober 2026 dan dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat dalam memantau harga kebutuhan sehari-hari, Mbak Saudara. Nah, jadi Mbak Saudara, ya harga bahan pokok ya sewaktu-waktu juga akan berubah ya. Nah, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Desperdag ya, kalau ada ya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan. Nah, salah satunya cili ya, atau cabai. Nah, Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari, akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang susah.

Mungkin mafia dan aparat ada main. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak Saudara, Pertamina memastikan penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon hingga kini berjalan aman dan lancar. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Dan Bapak Saudara, penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon tetap berjalan aman dan lancar ya Bapak Saudara. Menurut koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi. Nah, Bapak Saudara, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran energi pada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Pertamina juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di lapangan. Pemantauan diperlukan untuk melihat dinamika kebutuhan dan penyaluran energi di wilayah Ambon. Nah, Bapak Saudara, koordinasi lintas pihak terus dilakukan untuk menjaga distribusi BBM sesuai ketentuan. Dengan berkoordinasi tersebut, penyaluran minyak tanah di Ambon diharapkan tetap berjalan aman dan lancar. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari mamboro.
1: Kak, kita putus.
2: Hancur, hancur, hancur, hancur. Lari, lari, lari, lari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Bapak Saudara, PT Pelayanan Nasional Indonesia memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemudahan dan pengalaman pelanggan. Sekretaris Perusahaan Pelni Dito Papilanda menyatakan penerapan pemesanan tiket hingga H-60 dimulai pada 18 September 2026 untuk 8 kapal. Kebijakan tersebut kemudian diperluas ke 8 kapal lainnya sejak 25 September 2026. Penerapan pemesanan tiket hingga H-60 mereka lakukan secara bertahap. Dengan kebijakan tersebut, sebanyak 16 kapal penumpang Pelni kini dapat dipesan hingga H-60. Dito juga berharap perluasan periode pemesanan tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sembarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katamu lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Selamat sore Mas Udara. Halo, apa kabar? Masih dengan ketemu di Pro Ampa dan Dangdut Nusantara. Ini sih hari ini di hari Jumat. Ya, selamat sore, selamat berapa lagi dan beta di Pro Ampa dan Dangdut Nusantara. Kita baus malam sampai nanti di jam 12

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Saudara, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan terpantau beragam pada Jumat 2 Oktober 2026. Dan berdasarkan rilis harga bahan pokok di Disperindak Provinsi Maluku untuk 11 kabupaten kota. Di Kabupaten Buru, harga beras premium tercatat Rp18.000 per kilo, beras medium Rp15.000 per kilo, bawang merah Rp35.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Sementara itu cabai keriting berada pada harga Rp90.000 per kilogram dan cabai rawit Rp120.000 per kilo. Minyak kita tercatat Rp15.700 per liter, Untuk komoditas sayuran, kangkung dijual Rp20.000 per kilogram, sawi Rp25.000, sedangkan tomat Rp5.000. Telur tercatat Rp32.000 per kilogram, ikan tongkol Rp25.000 dan ayam Rp50.000 per kilogram. Harga daging sapi pada rilis tersebut tidak tercantum. Jelasnya Bapak Saudara dapat membaca di rri.co.id.

0: Eh, Tio, astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kah, stom-stom sadiki kah. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, saya papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sah, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan. Itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Saudara masih di Dangdut Nusantara sambil katanya mau joget-joget, katanya juga harus dengar informasi nih, Mbak Saudara. Infrastruktur stadion yang memadai serta sistem pembinaan usia dini yang terstruktur kembali menjadi sorotan utama dalam memajukan prestasi sepak bola nasional. Pembenahan fasilitas olahraga ini dinilai krusial supaya mampu melahirkan bibit-bibit muda potensial yang siap bersaing menembus panggung nasional hingga internasional. Pengamat sepak bola nasional Roni Samloy menegaskan bahwa proses penciptaan atlet berprestasi tinggi yang akan berjalan optimal tanpa dukungan fasilitas yang standar. Anto bilang pembenahan stadion di berbagai daerah harus diiringi dengan penyediaan fasilitas latihan yang terintegrasi supaya para pemain muda itu bisa menempa kemampuan secara teknis secara maksimal sejak mereka usia dini. Senada dengan itu, wartawan senior olahraga Rudy Fofit memandang bahwa tantangan terbesar sepak bola saat ini itu ada pada kesinambungan kompetisi kelompok umur. Dan Anto bilang renovasi stadion-stadion di daerah harus dimanfaatkan secara nyata untuk memutar kompetisi lokal yang sehat sehingga talenta-talenta muda dari pelosok negeri mendapatkan ruang untuk unjuk gigi yang layak di lumpur daerah sendiri. Ya. Masih ada yang nonton di Pro Ampas Suara Budaya Maluku deng Beta Lisa Sian.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Kuwei adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau kata masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Saudara, suasana penuh kehangatan tampak di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon. Jajaran pegawai Lapas Ambon menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat kurang mampu yang bermukim di sekitar area perkantoran Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian sosial serta implementasi nyata dari salah satu program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu bakti sosial bagi masyarakat di sekitar. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala KPLP Ambon, Jeffrey Persulesi menyampaikan bahwa kegiatan berbagi kasih ini sehingga hanya sekadar menyalurkan bantuan material, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara pihak lapas dan warga masyarakat. Ia mengungkapkan jajaran pengamanan turut serta turun tangan ke lapangan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

0: Dan kemanya Basudara masih dengan tong di Pro Amba Suara Budaya Maluku. Apa kabar Basudara? Selamat malam forum semua. Malam baik. Mudah-mudahan hari ini aktivitas semua berjalan dengan baik, lancar. Dan sampai saat ini dong sehat-sehat semua ya. Kita berharap demikian Basudara. Iya, dan masih dengan Beta Lisa di Tabau semalam. Lalu katong sekarang ya pindah haluan dulu Basudara. Dari sesi dangdut Nusantara. Su dangdut dari tadi, su nyanyi dari tadi, su joget-joget dari tadi. Sekarang katong dangdut, katong putar haluan dulu Basudara. Katong mau dengar donci-donci yang lain-lain karena dangdut sudah dari jam 5 sore tadi. Jadi for Basudara semua, selamat menikmati malam ini dengan Pro Ampa di Suara Budaya Maluku, Pustaka Budaya Maluku.
1: Betsu minta ampun banyak-banyak dari Ostukio. Mar os pun muka bangka-bangka tarus. Parsis macan setan tarampal lai kuto.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudana, rangkaian kegiatan budaya bersejarah Semesta Raya Sastra 1.0 Napaktilas Sejarah Kepahlawanan resmi digelar di Kota Ambon, Maluku, tepatnya di Negeri Ema. Jadi Basudara, kegiatan ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan selain itu juga ada kerjasama dengan Komunitas Timur Menulis dan Komunitas Partner Tate Maluku. Jadi ini adalah untuk mengenang jejak luhur, kemudian juga menyuarakan warisan lewat karya, lalu didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang dong bekerja sama dengan Komunitas Timur Menulis dan juga Komunitas Partner Tate Maluku. Jadi ini menggabungkan perjalanan mengenang jejak sejarah dengan juga penghormatan lewat karya, sastra dan juga seni. Basudara, kegiatan ini mengajak seluruh peserta untuk berjalang sama-sama lihat tampa-tampa bersejarah, sekaligus juga untuk menghidupkan kembali semangat para tokoh pejuang dari Ketumpung Tanah Maluku ini. Jadi melalui Napaktilas ini, sejarah yang sekadar baca-baca sa atau dengar-dengar sa, melainkan dijalani, dirasakan dan juga dihayati. Dolo-dolo katong kan sih mungkin ada di masa itu, dan katong sekarang ini hanya cuma bisa mengenang. Tapi dengan cara ini katong bisa jalani akang, rasakan dan juga katong menghayati. Kemudian rangkaian kegiatan ini memuncak dalam pentas seni Semesta Raya Sastra 1.0 yang akan pung judul dong beri ya, kasih judul panggung karya yang menyatukan suara, tulisan dan juga ekspresi budaya sebagai wujud syukur sekaligus janji generasi penerus untuk menjaga warisan budaya, warisan leluhur bangsa. Ya, sebagai anak-anak negeri dan juga anak-anak yang tumbuh di zaman era digitalisasi, modernisasi, sejarah dari ketong punya titik nenek moyang tuh harus tetap ketong jaga, harus tetap ketong kenang, ketong ingat supaya itu menjadi inspirasi for ketong semua. Aca pulu aca gila bang begila, aca pulu aca gila bang begila.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

0: Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
2: Aduh, adik jang anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
1: Betul kah? Ngeri lah ih. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
2: Jadi begini adek, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak par dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Pada zaman dulu, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Mereka memiliki pelayan yang siap melayani mereka, sehingga semua keinginan mereka terpenuhi.
1: Pelayan! Pelayan!
2: Ya Tuan, ada apa Tuan memanggil saya?
1: Sekarang juga buatkan makanan yang enak buat saya ya.
2: Baik Tuan.
1: Cepat sana.
0: Begitulah sifat putra mereka. Namun tak ketinggalan, putri mereka pun bersifat serupa dengan kakaknya. Mereka selalu memerintah pelayan dengan tidak sopan.
3: Pelayan! Pelayan! Aduh, kemana perginya pelayan itu? Pelayan! Pelayan!
2: Ada apa, Nona? Ada yang bisa saya bantu?
3: Dari mana saja kamu? Dari tadi saya cari kesana kemari tidak ada.
2: Maaf, Nona. Saya sedang di dapur menyiapkan makanan buat Tuan.
3: Terus? Kamu tidak punya telinga? Atau kamu bisu?
2: Maaf, Nona.
3: Maaf, maaf. Kamu kira kamu digaji untuk dicari-cari? Begitu ya?
2: Sekali lagi, maafkan saya, Nona.
3: Maaf saja dari tadi. Cepat kamu ke dapur. Buatkan makanan yang enak buat saya.
2: Baik, Nona.
0: Melihat sikap dan perlakuan si bungsu dan si sulung kepada pelayan, sang ibu pun memanggil mereka untuk menasihati. Namun, mereka tidak mendengar perkataan sang ibu. Malahan, mereka turut memarahi ibu mereka.
4: Sulung, bungsu, kemarilah nak.
1: Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu manggil kami terus?
4: Iya nih, teriak-teriak sana sini. Saya pusing dengannya, Bu. Ada apa, Bu?
5: Anak-anakku, ibu hanya ingin menasihati kalian. Janganlah kalian memperlakukan pelayan kita dengan semena-mena. Bukan caranya seperti itu, nak. Kalian harus berbicara dengan sopan. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia biasa. Seperti kita-kita juga, nak.
4: Alah, ibu, ibu. Ibu cuma kerjanya ceramah, ceramah, ceramah. Bosan, Bu.
1: Iya, saya juga bosan, Bu. Telinga saya ini panas dengar ocehan ibu.
5: Ibu hanya sekedar menasihati kalian berdua, nak. Ibu tidak mau kalian seperti itu.
4: Ibu, bicara saja sesuka hati, Ibu. Saya tidak peduli.
1: Saya juga. Malas.
5: Ya Tuhan. Ampunilah anak-anak saya.
0: Beberapa hari kemudian, tak disangka ayah mereka meninggal dunia. Ketika ayah mereka meninggal, pelayan pun pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan mereka.
6: Ayah, mengapa ayah meninggalkan kami?
7: Ayah. Ayah. Mengapa ayah tinggalkan kami?
5: Sudahlah, nak. Mungkin ini sudah jalannya. Mari kita doakan ayah supaya tenang di sisinya. Bungsu, sulung.
0: Beberapa saat kemudian, pelayan pun datang.
2: Permisi, Nyonya.
5: Ada apa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya ingin mengundurkan diri saja.
5: Loh, kenapa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan anak-anak Nyonya.
5: Ya sudah, Bu. Tidak apa-apa. Maafkanlah anak-anak saya, Bu.
2: Maafkan saya juga, Nyonya. Saya turut berduka cita sebelumnya.
5: Ya sudah, terima kasih ya, Bu. Maafkanlah perlakuan anak-anak saya.
2: Iya, Nyonya. Kalau begitu, saya permisi pulang ya, Nyonya.
5: Iya, hati-hati.
0: Semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas pelayan. Mulai dari memasak, menyapu, mengepel, hingga menyetrika. Walaupun diperlakukan dengan tidak pantas, ibu mereka selalu melakukannya dengan ikhlas. Sehingga suatu hari, mereka bangun dan terkejut melihat meja makan dalam keadaan kosong.
1: Mengapa tidak ada makanan yang tersaji? Di mana ibu? Ibu!
4: Dasar sudah tua, pikun lagi. Bu! Ibu!
1: Kemana pergi wanita itu?
4: Saya juga tidak tahu. Ibu juga tidak menyahuti kita. Aduh, ibu.
1: Dasar sudah tua. Ayo kita cari.
0: Beberapa saat kemudian.
4: Kak, saya sudah cari ke sana kemari di sudut rumah kita juga ibu tidak ada.
1: Lalu di mana pergi wanita tua itu? Berani-beraninya dia pergi tanpa menyajikan apa-apa untuk kita makan.
4: Lalu kita harus cari di mana, Kak?
1: Coba kita cari ke sungai. Mungkin wanita tua itu ada di sana.
4: Dasar tua bangka. Kak, jika kita menemukannya, kita hajar dia.
1: Hajar aja, tentu saja. Ayo, kita ke sungai.
0: Ternyata benar. Dugaan si sulung. Sang ibu sedang mencuci pakaian di sungai. Dalam keadaan marah, mereka menghampiri ibu mereka dan si sulung tanpa bertanya. Langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Tak hanya itu, si gadis pun tak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
6: Ampun, Nak. Kenapa kalian mempermalukan ibu seperti ini, Nak?
4: Dasar kau perempuan tua. Sampai jam begini kami belum makan. Kami lapar, Bu.
1: Kau tak ikhlas, kan, memasak untuk kami?
6: Tidak, Nak.
1: Alah, tidak.
6: Ibu selalu ikhlas melakukan segalanya untuk kalian.
4: Bohong. Lalu mengapa tidak ada makanan untuk kami, Bu?
1: Iya, kenapa? Jawab. Hei, jawab. Jangan cuma nangis.
0: Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis dan berkata kepada mereka.
6: Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, Nak. Tapi tidak akan berlangsung lama.
4: Alasan aja.
6: Dan meskipun saya yang melahirkan kalian berdua ini, mulai sekarang kalian bukan anak-anak ibu lagi. Ibu tidak pernah mau kembali ke rumah. Dan kalian bisa bebas melakukan apapun. Ibu sudah tidak peduli lagi.
0: Setelah menyatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai.
6: Wahai batu besar, terbukalah biar saya masuk ke dalam. Jadikanlah saya bunga harum wangi seperti melati putih.
0: Tak lama kemudian, perlahan-lahan batu itu terbuka. Masuklah sang ibu ke dalam batu itu, dan dalam sekejap mata, batu itu tertutup kembali.
4: Bu! Ibu! Di mana ibu ini? Ibu!
1: Kemana perginya ibu? Apa
4: tidak
1: mungkin?
4: Tidak tahu, Kak.
1: Apakah mungkin dia telah masuk ke dalam batu itu?
4: Ibu! Kembali, Ibu! Maafkan kami, Bu!
1: Ibu, maafkan kami, Ibu!
4: Ibu,
1: kembalilah kepada kami, Ibu.
4: Ibu, kami menyesal, Bu.
1: Ibu.
4: Ibu, maafkan kami, Bu.
1: Ibu.
4: Kami menyesal.
3: menyesal, Bu, dengan perbuatan kami.
1: Maafkan kami, Bu. Kami menyesal.
3: Kembalilah, Bu.

0: kepada kami, Bu. Ibu.
1: Maku pada
0: kami, Bu. Kami menyesal, Bu, dengan perbuatan kami. Kembalilah, Bu.
2: Kini ibu mereka takkan kembali lagi. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan batu yang menelan ibu mereka. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak seperti permintaan ibu mereka. Demikian drama mini dari Pro 4 RRI Ambon. Penulis naskah, Koce Noya. Kita berpisah, sampai jumpa lagi.

0: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Saudara dong semua, katong subali lagi masih tetap di Pro Ampa. Balik deng beta di sini Lisa. Tadi katong sudah dengar sama-sama cerita Batu Badong. Ya, jadi buat anak-anak kecil, bukan anak-anak kecil juga sih ya. Tadi tuh orang-orang besar. Anak-anak besar ya. Iya, jangan suka malam-malam orang tua. Tadi tuh kayaknya paling kurang ajar, paling kurang ajar tadi tuh ya, itu. Yang tadi katong dengar ya, cerita Batu Badong tuh. Kalau orang Ambon bilang biasanya kalau yang sebegitu-begitu sup talalu-talalu lah, ya, sup talalu labelai begitu ya. Oke, jadi Pak Saudara, kerajaan buat katong harus hormati orang tua seperti yang tete manis ajar para katong, hormati orang ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di dan seterusnya. Iya, dan kebanyakan Pak Saudara masih di katong di Pro Ampa jam 8 lewat 16 menit di Tabaus Malam Deng Beta. Iya, katong masuk di program acara selanjutnya, Deng Donci Donci dan juga kabar-kabar for Pak Saudara.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya.
0: Bisa kawan nih, bara api yang katong dapatnya kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usia sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong juga sudah tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Basudara atau Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Selamat malam Mbak Sudara. Malam baik semua. Baku dapat lagi di Matawana Pro Ampa. Apa kabar dong semua? Semoga dong baik-baik, sehat-sehat, ceria, bahagia. Dan beta undang dong semua untuk ketong ceria di sini, ketong mbak kumpul di sini, cerita sadiki-sadiki saja, tahu banyak-banyak lain nanti yang lain di orang belakang nanti tunggu tahu lama. Oke? Jadi kasih kesempatan para orang lain lagi supaya bisa bicara lagi, cerita-cerita lagi. Oke, Mbak Saudara, Mata Warna Perampas segera dibuka. Dan siapakah penelpon pertama katong malam ini? Langsung saja katong sapa. Selamat malam penelpon pertama. Halo. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Abang Fabio.
1: Yes.
0: Kayaknya oh, terus-terus ya. Penelpon pertama nih eh. Waktu beta kemarin juga penelpon pertama lain.
1: Iya toh, kita masuk pertama jangan cerita terlalu banyak-banyak. Tapi sadik kita. Ada sindir siapa ya?
0: Hah? Kenapa?
1: Ada sindir siapa tuh yang cerita enggak banyak.
0: Sen tahu lah ya, pokoknya semua sah.
1: Oh, semua ya. Mungkin ada 1-2 kah?
0: Ya, pasti ada 1-2.
1: Ada yang tersinggung lah.
0: Seng, di sini seng ada tersinggung. Seng boleh tersinggung.
1: Ya, oke. Kalisa, kita lagi apa? Cuma sih dari apa tu?
0: Cuma sih.
1: Apa itu?
0: Cuma sih. Nanti kita cari.
1: Duet tuh, ada duet.
0: Oh duet, oke.
1: Okay. Ah biasa ketakutan tuh, kan dalam. Itu salahnya, Kalis.
0: Iya.
1: Yang pertama, oke, yang jauh-jauh dulu atas. Buat adik Cina di Jatuh Jirut. Yang mana deh, bersama pacarnya itu ya. Iya. Selalu. Ada Ibu Wija, selamat malam. Itu lagi yang tergabung Ibu Wija. Yang berkati selalu. Lalu ada Bunda As, ada Fika, Landari, Jingga, semua salam sehat, Tuhan yang berkati. Nano-nano juga di Bunaken, Kepulauan sama, Ibu Ariyati, Mama Ariyati, Mama Ellen, juga selamat malam, berkati selalu. Ibu Natalia juga di Toli-Toli, selamat malam, berkati selalu. Mister Jansok, selamat malam, dan kawannya, Bung Tony juga, diberkati selalu. Lalu ada Linda, kakak Ancas, kita maju di Linda di Lorong Gandaria, juga selamat malam, diberkati selalu.
0: Yeah.
1: Lalu ada Utama, ada Eja di Dentas juga selamat malam, diberkati. Pak Jumang di Bung Jengke, Om Steki di Hates, juga selamat malam. Berkati selalu. Lalu ada Ibu Hopi di Skit di Hauru juga selamat malam, salam sehat selalu. Lalu ada kakak Eva di Ternate atau di Kelaki, selamat malam. Syarif Hidayat juga di Kelaki, selamat malam, berkati selalu. Kakak Linda di Karpan, kakak Eva Wehal juga selamat malam, salam sehat selalu. Lalu ada kakak Rere Pasteng, Mama Mami, Kosong Transit, juga selamat malam, salam sehat. Pak Marcel Sili, selamat malam, Komandan, berkati selalu. Kakak Tira, Om Yan di Ziwai, selamat malam juga, berkati. Om Deden sama Om Hussein di tengah-tengah, selamat malam, salam sehat selalu. Ada Bung Dewa juga di Nongya, selamat malam Bung, berkati. Lalu ada Caca Ayu di Masuri, juga selamat malam. Salam sehat selalu dan keluarganya, berkati. Bagaimana lagu yang ada kan?
0: Lagu yang nyanyi itu Minta Terlatu?
1: Bukan, Gerson.
0: Oh Gerson, oke, okay. Ada. Oke.
1: Gerson selamat ya? Oh ya sudah. Lagi itu sudah entah itu salahkah benarkah sudah putar saja. Oke, terima kasih Kak Elisa.
0: Oke, sama-sama Bung Fabio. Selamat malam Lai. Ketemu penelpon pertama di Pro 4 dalam Mata Warna Pro 4. Silakan buat yang mau gabung Lai, silakan gabung dekat di sini. Di Mata Warna Pro 4 cuma C Gerson Rehata. Oke, nanti tunggu saja lagunya. Katong deng penelpon yang berikutnya. Selamat malam Mata Warna Pro 4.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam orang jauh di Wonosobo.
2: Betul. Apa kabar Kak Lisa?
0: Apa kabar juga Mbak Wiga? Baik.
2: Kak Lisa.
0: Ya, halo, baik. Kabar baik.
2: Saya udah nyobain dong bikin itu.
0: Apa?
2: Papeda.
0: Mulai lagi ketemu bicara makanan, nanti akan panjang kali lebar. Lalu bagaimana pengalamannya bikin papeda? Langsung jadi?
2: Jadi dong. Tapi yang pertama jadi, terus sekarang juga jadi, tapi tak bikin bukan yang pertama pakai ikan kuah kuning. Yang ini sayur.
0: Oh, pakai sayur. Jadi kuahnya pakai sayur kuah begitu ya?
2: Enggak pakai kuah. Jadi itu apa? Apa buburnya itu
0: dicampur?
2: Dicampur. Dikasih bumbu bawang sama bawang udang itu, terus dibikin kayak bubur gitu. Terus ditaruhin ke sayur sama sambal.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata enak juga.
0: Enak ya? Wah, aduh, luar biasa. Langsung jadi ya, dibikin ya. Biasanya orang coba tes pertama gagal, kedua masih gagal, toh?
2: Pernah ngeriat gitu, Okay. Ya ngeriat di itu kan buka gitu ngeriat. Yeah. Oh gini. Ah ini pakai versi saya. Itu apa bubur papedanya itu tak kasih bumbu.
0: Ya. Begitu ya. Jadi lapar.
2: Aduh. Saya ketawa sendiri, nanti tak kirim gambarnya ya.
0: Oh, boleh. Sip, nanti saya lihat gambarnya.
2: Oke deh.
0: Nanti besok kita berbagi resep lagi ya, Mbak Wiga. Okay.
2: Siap.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya tadi ya buat Kak Lisa, selamat tugas, sehat-sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Tadi sini tuh hujan deras sekali sehari. Ui, ya.
0: Iya ya, tapi aman ya, Mbak Wiga.
2: Aman, mudah-mudahan aman. Kalau Desember tahun kemarin sama kemarinnya tuh banjir. Mudah-mudahan ini tidak.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan tidak.
0: Insya Allah aman. Ya aman ya.
2: Oke, buat Kak Lisa selamat tugas ya.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Amin. Besok sama-sama.
2: Berbagi resep ya.
0: Oke, siap.
2: Terus tadi buat Bang Fabio terima kasih. Selamat malam juga, selamat istirahat, sehat selalu. Terus iya. Buat Kak Rere selamat malam. Bunda Poppy, Bunda In, terus iya. Ada adik Sisi, apa adik? Si adik Sisi.
0: Yang di mana?
2: Terus di mana ya itu? Karang iya. Panjang apa ya?
0: Iya, mungkin orang baru mungkin. Orang nggak baru mungkin.
2: Nggak baru. Oh. Saya yang belum hafal.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tempatnya saya. Kalau alamatnya bingung.
0: Lupa, iya.
2: Lupa, kalau nama-namanya masih ingat.
0: Sing papa, Mbak Wiga.
2: Iya ya, pokoknya di Maluku gitu ya.
0: Kalau orang Ambon yang sing tahu berarti itu tipu-tipu. Parlente. Jadi kalau Mbak Wiga sing tahu, sing papa karena Mbak Wiga kan sing tinggal di Ambon.
2: Harus ya. Kalau yang di Ambon sampai tidak tahu, tidak mungkin ya, mesti yeah. tahu ya.
0: Ya, yeah, harusnya.
2: Bunda Poppy, Bunda yeah. Marni, Bunda In, terus ada Kakak Vero ya, yang di Y.
0: Iya, yeah, betul.
2: Kak Vero, selamat malam. Ada Mama Bace. Terus apa? Kakak Eva. Kak Evanya itu dua apa sama yang di Y?
0: Katanya itu sama. Katanya itu sama.
2: Oh, sama.
0: Iya. Yeah.
2: Oh iya, kakak yang kakak Eva yang di Wai Hong, terus iya. ada Bang Deden, ada Bang Stevi, ada Bapak Marcel, ada Bang Wil di Wai Yawame,
0: Wayame,
2: ada yeah. Bang Fidel, Wayame. Padahal sudah ditulis aja. Lidah Jawa maklum
0: iya,
2: ya,
0: mohon maaf. Enggak apa-apa.
2: Terus ada Bang Wil, ada Bang Tony.
0: Yeah.
2: Terus ada siapa lagi? Pak-pak itu
0: siapa?
2: Pak Junaidi.
0: Yeah.
2: Pak Junaidi ya, betul yeah. ya. Pak Junaidi, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda El, Mister Gasot,
0: yeah.
2: selamat malam, terus, aduh, Kakak Eci, Eci apa Aces ya, Kakak Eci,
0: kayaknya Eci kayaknya,
2: pokoknya buat semuanya saja selamat malam, selamat istirahat,
0: ya. Yeah.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya pilihkan Kak Lisa aja.
0: Kenapa?
2: Apa aja mau dipilihkan, apa aja mau.
0: Oh, dipilih. Oke. Nanti spesial untuk Mbak Wiga saya pilih ya.
2: Oke. Terima kasih sebelumnya.
0: Oke
2: ya, buat Kak Lisa selamat tugas ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Wiga.
2: Oke.
0: Selamat malam. Katong lanjut lagi dengan penelpon yang berikut di Mata Wana Pro 4. Yang baru bergabung siap-siap di 0911311544. Yang di WhatsApp juga kirim pesan boleh. Dari Dewa. Dewa si kepo-kepo, laki-laki kepo. Dewa tersinggung. Libur satu minggu baru muncul di permukaan bumi. Dewa ada mau kepo terus mau baribot di udara. Itu betul. Libur satu minggu. Oke. Biasa Dewa tuh dia los dulu, dia los. Los dikasih kesempatan buat sama orang. Abis itu selesai baru mulai. Dia absen kiri kanan. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, sabar. Sebelum kita lanjut, radionya itu dikasih kecil sadiki boleh.
3: Caca Lisa.
0: Ya, siapa nih? Bung Deden.
3: Iya.
0: Iya, Abang Deden. Iyo, katong tau lai dong punge radio baru.
3: Iya, baru dapat Caca Lisa lah ini.
0: Iya. Katong tahu dong pun radio baru, iya betul. Dia nong pamer di sini, kas kecil kan sadiki.
3: Iya, so, maksudnya radio baru ini selalu contoh supaya informasi-informasi dari Pro 4 maupun Pro 1, Pro 2 bisa kita
0: betul.
3: Tahu dengan informasi-informasi itu dari seputar Maluku maupun di Indonesia khususnya di negara kita, ketahu?
0: Iya betul. Oke.
3: Iya, Caca Lisa, salam sehat.
0: Salam sehat juga buat Abang Deden.
3: Iya, makasih.
0: Ya.
3: Ingin mau ketemu Caca Lisa tempoh hari kalau Caca Lisa ketemu kan dengan ketum pendengar-pendengar ini. Ini kecilnya ada tugas.
0: Iya. Pas itu katong ada tugas apa ya, kalau saya salah tuh bintang radio kalau saya salah.
3: Iya, iya. Kegiatan. Iya, yang penting kita ketemu dengan dari RRI Pro 2, Pro 1, terus ketemu punya bapak-bapak yang kakak-kakak yang teknisi, so. Ya, ini sesi pertama nih, Calisa?
0: Iya, sesi pertama. Sesi pertama penelpon ketiga.
3: Oh, selain Mbak Wida, siapa yang mau, siapa yang duluan?
0: Bang Fabio.
3: Oh, Fabio. Calisa, salam ya.
0: Iya.

0: Buya bersama pasangan Syafira, Om Cecen juga di puncak angkasa di seputaran tengah-tengah juga. Om Stevi, Mamarni di Batu Transit, Kekarere, Ece di Bentak, Ade Padi Wahyang juga, Mama Puku di Skip, di Batu Meja, Inka di Karpan, Mama Hai di Kayu Tiga, Mama Yus di Kudamat juga, Om Mester Gaso, Baring Om Tony juga, selamat malam. Om Pras juga di Kusukutu. Juga buat Mbak Wiga. Selamat malam Mbak Wiga.
1: Ya.
0: Salam kompak. Biar lewat udara ya Mbak Wiga ya. Juga buat Fi di Kupang, Bang Kris, Bunda Natalia, Nona, Nano, Nano juga selamat malam. Bunda El, Bunda Jiga juga selamat malam. Nona Fika juga, Om Dewa Namlea juga selamat malam. Juga buat kekaan di Tanah Tinggi, Celinda di Rumah Tiga, Bunga di Maitimu juga selamat malam. Bung Aren, selamat malam. Bayu di Masuri, Bapina di Kebun Jeruk juga selamat malam. Pokoknya semua komuniti Matawana Perempat di alam masing-masing tanpa terkecuali. Salam kumpul, kayak Lisa bisa request dulu sih?
1: Boleh.
0: Better request doci nada Latu Hari-Hari, dia punya lagu Telepon Rindu.
1: Telepon Rindu, oke.
0: Iya.
1: Boleh, silakan nanti diputar.
0: Kelisa punya teman-teman kru Pro 4 yang sudah serah, Kak Ence, Kak Ati,
1: iya.
0: Karen, Ade Ita, selamat malam.
1: Iya.
0: Pro 1 juga, Pro 2, selamat malam. Gue buat Kak Elisa punya, Don punya kepala LBP RRI Ambon yang sudah serah sekeluarga, selamat malam Anda. Makasih, begitu dulu Kak Elisa.
1: Oke, danke Bang Deden di tengah-tengah. Kita masih lanjut lagi di Mata Warna Pro 4 edisi malam ini, hari Jumat tanggal 2 ya. Halo, selamat malam
2: Mata Warna Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam Mata Warna Pro 4. Yu.
2: Yu.
1: Mulai deh yang laki-laki. Laki-laki yang suka undang hujan.
2: Betul bila doh.
1: Apa tuh?
2: Pagi-pagi, betul semangantuk. Baru betul lapar.
1: Terus?
2: Itu betul.
1: Maksud
2: itu betul.
1: Senyambung. Ini apa nih? Bagaimana nih?
2: Ada live baru.
1: Oh, ada live kah? Kapan?
2: Siapa yang live di studio?
1: Oh, siapa bilang lapar, sembarang saja.
2: Siapa yang live di studio? Coba.
1: Tanya.
2: Itu betul.
1: Dengar baik-baik.
2: Bagaimana?
1: Apa itu?
2: Mobil bener baik-baik bagaimana?
1: Iya toh, dengar orang bicara dulu baik-baik baru bicara, baru menyimpulkan begitu.
2: Ya kan beta bilang, beta kan ada nonton toh, beta kan bilang berkaka tuh.
1: Oh, iya. Di copy.
2: Terus ini bertemu ada beta banyak sebentar ya teman-teman. Ada live lah itu. Ada live para opa-opa itu.
1: Oh begitu.
2: Mana itu kakak? Di Ambon.
1: Live per opa-opa maksudnya?
2: Yang mie goreng dan mie soto tuh.
1: Aduh beta susah yang nyambung lah.
2: Maksudnya kakak kan ada live tuh. Ada secara langsung dengan opa. Kakak ada tanya-tanya itu.
1: Oh.
2: Beli apa.
1: Oh iya. Itu beta pun papa.
2: Oh itu papa.
1: Iyalah
2: kak. Kan beta kan bukan dapat live kakak punya toh. Beranda gitu.
1: Ya.
2: Oh itu orang tua. Beta dapat live banyak kali. Kakak pun siaran langsung.
1: Itu sebenarnya bukan siaran langsung, itu video saja yang di-upload.
2: Iya toh, ibarat ke

0: iya video kan ibaratkan ya bisa dikatakan langsung tuh.
1: Saya nggak bisa langsung video. Itu video lah, video di apa?
0: Video kan?
1: Kalau siaran langsung beda lah.
0: Beda lah ya.
1: Tahu boleh.
0: Tahu boleh. Masalah konge.
1: Oke deh.
0: Kakak lama baru tugas sih.
1: Lama apa?
0: Satu minggu juga. Dari kemarin-kemarin yang beta kepo dengan kakak tuh.
1: Sebaran saja. Satu minggu.
0: Yuka. Hampir satu minggu buat jadi itu kakak.
1: Yuka. Selupa lah.
0: Ih. Jangan tahu amnesia kak.
1: Itu betul. Iya betul deh. Hampir satu minggu ya. Satu, dua.
0: Bukan satu minggu, makan lebih sedikit.
1: Ya, hampir lima hari lah.
0: Lebih.
1: Enam hari lah ya.
0: Kan sudah satu minggu tuh.
1: Lima hari. Oke lanjut.
0: Lanjut. Lagu web. Lagu apa ya?
1: Request lagi, lagu tuh sampai katanya suha hafal lagu. Bisa lagu yang lain kah?
0: Kita, Cinta Sakota 2 juga kakak.
1: Cinta Sakota.
0: Iya, dua.
1: Oke.
0: Okay. Minta okay. Terhati tuh kakak tuh. Oke. Okay. Tadi itu Fabio, ada Fabio. Itu mungkin singgung-singgung orang Namle itu. Jadi orang Namle merasa tuh.
1: Hei, kan saya bilang nama. Jangan iyo, merasa. Kan,
0: betul merasa kak.
1: Oh gitu.
0: Merasa sampai di hatiku. Walaupun kalian nyambung. Nyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
1: Sambung menyambung.
0: Mama.
1: Sudah.
0: Dia itu sejaga dari berapa malam. Ita, Rein, Ence, Akti. Ih, antua ini belum lagi. Lanjut. Yang pertama... buat yang jauh di sana itu Bu Dewiga, suluh orang Namle ya.
1: Isio, bukan saya bayar belum saya lupa sama sekali. Cuman saya hafal. Dulu,
0: Bude sharing satu orang Namle ya. Sekarang salam balik buat Bu Dewiga yang lagi stay di fresh yang sama. Kemudian buat Ade Fabio juga. Ada Bang Dede yang punya tengah-tengah. Yoi. Foto banyak. Terus Evin Wai juga, Stevie yang punya Agnes, Sari yang punya Talake, Juminten alias Eva Waihawan juga, salam kompak Eva Talake, Bapak Junedi punya Kece. Terus Mr. Gasok bareng Tony Puncak Tuni, Kak Ayu bareng keluarganya di Masowi, salam sehat. Bunda Natalia yang punya toli-toli, Nona Haryati, Bunda Keren Kepulauan, terus Nona Wulandari, Nona Jingga, Nona Fika, Nona Ellen, terus Bunda El, siapa lagi? Bunda Popi, Bunda Marni, Kakak Rere, Kakak Yas, salam sehat. Terus siapa lagi? Bu John yang punya Bentas, ada Gracia yang punya batu meja, Enca yang ada di Bentas. Kemudian, batu-batu dong, saya lupa ya. Amnesia lah ini kakak.
1: Apa tuh?
0: Pina yang punya kebun jeruk, Jakarta Barat. Apa lagi? Abang Dev yang punya Kairatu, Kakak Piru. Kakak sih yang bisa bantu dia lah kak. Ini betul.
1: Paksa orang perbantu lah katun juga su error di sini baru.
0: Gantian dong ketebal aku gak tau lupa-lupa ini. Oh merah-merah semuanya baru lupa-lupa ingat deh. Apa lagi?
1: Apa lagi?
0: Iya. Mohon maaf ya. Dewa ini mungkin... su agak tengah malam su ada error memori su telepono kaki tidak tahu
1: makanya siang-siang tuh ya terlalu isi memori sampai full.
0: Wis pono desa tun cari akan era bupati tak dapat apain. Kan tidak diamu baru cari rambut panjang. Yo.
1: Ayo eh. Orang banyak lewat bagi lawang.
0: Wis, kawan-kawan tuh udah pelas bet, tapi tak pernah didekir ini. Kemudian yang lain ketung sarang kopok saja. Oh, ada Cacafira yang punya wai. Pak Masiono bareng Marcel di Masiono di Gemba, Pak Marcel komandan. Rindam berapa-berapa itu temannya Pak Gasok. Yeah. Terus Cacalinda punya lorong galeria, Poka, rumah tiga. Ada apa ingat lagi, betul lah memori kurang. Kita tahu tuh.
1: Baik juga kata merasa.
0: Dan lain-lain kata Selang Koba, salam sehat. Moga kata selalu silaturahim via angkasa. Ya. Iya tuh kakak tuh.
1: Betul.
0: Itu betul.
1: Iya betul tuh.
0: Ini nasi itu Dewa. Kalau Dewa telepon dengan kakak Lisa. Kalau dia telepon Dewa, itu betul Dewa. Itu betul. Begitu juga kalau ada waktu beta kembali lagi.
1: Oke. Sip.
0: Yang bosan-bosan kalau Dewa masuk barang tukang kepo. Dewa kepo ke Dewa hujan ini?
1: Dua-dua kayaknya.
0: Bagi juga kakak.
1: Oke.
0: Okay. Terus terima nangkat tau lah.
1: Iya.
0: Selamat malam ke Kalisa.
1: Selamat malam lai. Oke, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Oke, lanjut di Mata Wana Pro Ampa. Kata masih lanjut-lanjut lai, sapa-sapa lah yang mau masuk. Lanjut, halo selamat malam Mata Wana Pro
2: Ampa. Selamat malam Mata Wana Pro Ampa, Mbak Lisa.
1: Malam. Dengan siapa
2: Bunda
1: ini?
2: Bunda Natali, ya di Toli-Toli.
1: Oh, dari jauh ini dangke laimu. Dangke selalu hadir, dangke.
2: Bah, pastinya. Dengar-dengar aduh kakak Lisa ini sudah niat. Iya. Dari tadi saya mau gabung, tapi siapa Bung Fabio kayak tadi?
1: Iya.
2: Lama sekali.
1: Oh,
2: tapi
1: itu
2: juga.
1: Ini Abang Dewa.
2: Oh, lama banget ceritanya ini sudah. Tapi coba tapi lah paham.
1: Iya, itu sudah Bunda Wiga.
2: Iya, oh, Bunda Wigati. Ya,
1: Bunda Wiga, Bunda Natalia. Aduh, kasihan.
2: Oh.
1: Bunda Natalia, apa kabar?
2: Ya. Puji Tuhan, baik-baik selalu.
1: Oh, kalau, mantap.
2: Iya, Pak Lis, gimana kabarnya? Sama ya?
1: Iya, sama. Puji Tuhan juga.
2: Amin.
1: Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Lanjut, Pak Lisa, Bunda. Bunda, ya, di sana apa? Ini, apa? Cuaca bagaimana?
2: Panas, masih seperti sama, yang kemarin-kemarin.
1: Masih panas-panas
2: belum
1: ya?
2: Iya.
1: Okay.
2: Tapi hati tidak panas.
1: Hati
2: oh, aman.
1: Semboleh panas
2: jangan,
1: hati.
2: Jangan boletnya oleh.
1: Iya.
2: Hati harus dingin. Adem tuh, kalau Mbak Lisa di dalam begitu kan adem juga.
1: Iya, betul.
2: Saya juga sekali. Kalau panas saya masuk di kamar terus badi.
1: Betul sekali tuh.
2: Mbak Lisa masih bisa lagu ya?
1: Masih, lagu apa itu?
2: Lagu apa ya tadi malam saya minta tapi kakak Ren tidak dapat. Castella.
1: Castella.
2: Iya ada ya.
1: Judulnya Castella.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi nanti Mbak Lisa cari dulu kalau dapat, no? Kalau tidak dapat ganti yang lain sudah.
1: Oke oke.
2: Okay. Boleh?
1: Boleh boleh.
2: Salam ya.
1: Iya.
2: Mbak Lisa yang pertama ada Deden di tengah-tengah. Selamat malam ya. Kakak Rere, apa kabar kakak Rere? Eva di Talake juga ada Bung Tevia di Hakbes. Terus ada Winda di Rumah Tiga, Bunda Poppy juga ya di Kit. Ada Master Gacok juga di Tuni. Ada Bunda Wijati tadi ya, kasih ya salamnya Mama In di Kayu Tiga, Abang Dewa Yowau Behau ya. Ada juga Bes jadi Saparua ya. Usi baca juga Saparu Eva di WHO, ada Echa juga di Bentak. Terus ada Fabio juga ya,
1: yeah.
2: Ada juga Pak Marcel di Suli, ada juga Inka di Karpan, Wina di Kebun Jeruk, Cecen di Tengah-Tengah. Terus ada Vira juga di Wai. Terus ada Bung Windy itu sering masuk di sana ya, Mbak Lisa.
1: Iya, bagaimana?
2: Di Tokyo. Bung Windy itu, Mbak Windy itu masuk ya di Perampat Ambon. Yang di Tokyo.
1: Belum.
2: Enggak ya? Oh, belum ya masuk sana.
1: Iya.
2: Mbak Putra Tengah ya. Selamat malam Mbak Putra. Terus ada Mang Lai, ada Bang Bintang Pratama. Pokoknya sapu rata aja ya, Mbak Lisa. Dari asap kita tanpa terkecuali.
1: Ya.
2: Mbak Lisa tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
1: Banyak.
2: Doa terbaik ya buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada
1: sama-sama
2: di rumah.
1: Sama-sama.
2: Makasih ya Mbak Lisa.
1: Iya, makasih. Danke, dado, Bunda. Iya, itu Bunda Wiga ya. Bunda. Aduh, kenapa ya? Bunda Natalia. Mungkin karena sekarang ini beta ada lihat Bunda Wiga punya Papeda ini, Papeda. Papeda ya, Papeda Bunda Wiga ya, Mbak Wiga, bukan Popeda. Iya, Papeda. Oke, beta sudah lihat penampakannya. Sip, mantap. Sebelum kita lanjut ke Tongem. Terima penelpon yang berikut dulu nih, Mbak Saudara. Selamat malam.
3: Selamat malam, Kakak.
1: Woi, selamat malam. Orang Hatbes.
3: Iya, Kakak.
1: Barang foto profil su beda.
3: Oh iya, ganti, Kakak.
1: Kata dong su ganti foto profil jadi.
3: Ya.
1: Dong su ganti foto profil jadi.
3: Ih, Kakak nih.
1: Iya toh, jadi kata sing lia lah.
3: Oh iya, betul, Kakak.
1: Siapa makan orang baru kapan nih?
3: Betul.
1: Iya toh,
3: Kakak.
1: Ih, sendiri yang ganti.
3: Ketemu tuh ganti tuh, Kakak tuh.
1: Sendiri ganti foto profil lupa lah. Bagaimana Kaka, kabar, Abang?
3: Kabar puji Tuhan baik, Kakak.
1: Iya, soalnya
3: kalau
1: kemarin
3: Kaka,
1: baik juga puji Tuhan.
3: Okay.
1: Soalnya kemarin-kemarin tuh telepon-telepon sih, yo, sih bisa masuk-masuk,
3: Telepon-telepon siapa?
1: Telepon di Matawana tuh minggu lalu tuh.
3: Oh iya, jam masuk betul, Kakak.
1: Iya, kasiang
3: Sudah. Makan hati lagi, Kakak.
1: Oh, makan hati sih, yo.
3: Jangan itu sampai sudah.
1: Jangan sampai taruh-taruh, simpan-simpan dalam hati yang bagus.
3: Iya, Kakak.
1: Oke.
3: Okay. Kakak coba, jurnalnya Kakak dari mana ini? Dari mana ini? Satu minggu nih.
1: Hi, lah katong dari mana lai?
3: Sini jurnalnya Kakak ronda jauh kapan?
1: Seng juga.
3: Seng juga kaki baik kaki panjang sampai.
1: Seng, katong di rumah sah. Di rumah,
3: di rumah,
1: kantor, di rumah, di kantor, begitu sah.
3: Oh, gitu. Soalnya sendengar Kakak modulasi jadi.
1: Oh, dong yang sendengar terus-terus mau baru.
3: Ah, dengar Kakak.
1: Iya, Kak.
3: Ya, kemarin katanya Kakak pun jam dinas, padahal bukan ya.
1: Yang mana? Yang... Oh, Seng, itu karena tukaran.
3: Oh iya, itu makanya satu minggu Kakak baru muncul ini.
1: Tapi sebelumnya kan beta masuk banyak-banyak.
3: Oh, Kak.
1: Bukan banyak-banyak sih. Maksudnya
3: mungkin
1: kan baku tukar toh.
3: Mungkin kita telinga kurang dengar kapan ya.
1: Sadar lah
3: ya. Okay. Angka baru banding lah Kakak nih.
1: Oke, lanjut.
3: Oke, Kakak lanjut. Lagu dulu.
1: Iya, lagu apa? Lagu apa?
3: Dari Fresh Niki Yulu.
1: Yang mana?
3: Angin tolong sampaikan salamku.
1: Oh, angin tadi yang ada request tuh.
3: Iya, ada request tuh Kakak.
1: Itu Freshly Niki Yulu atau Dodi Latu Hari-Hari yang mau nyanyi?
3: Freshly tuh.
1: Oh iya, Kak.
3: Freshly.
1: Angin?
3: Tolong sampaikan salamku.
1: Ih, setau beda tuh angin. Tolong sampaikan.
3: Bukan,
1: eh?
3: Bukan.
1: Yuk, Kak. Oke.
3: Oke, cukup Kakak, mantap. Ada teng?
1: Sudah, nanti kita cari.
3: Oh, bidan dulu ada keseng.
1: Iya, nanti kita kasih kabar toh.
3: Oke sih, tangguh kabar lama lagi jadi. Kakak, salam ya.
1: Iya, boleh langsung.
3: Buat Bang Dewa yang tadi baru masuk. Selamat malam Bang Dewa. Terus memain di Kayu Tiga selamat malam. Mbak Wiga, selamat malam di Wonosobo. Pina di Kebijaru juga, Bang Fabio, Bang Deden, selamat malam. Fira Bayi bareng orang Sambi, selamat malam. Salam juga buat orang Rawai semuanya yang masuk. Ini Mata Warna, buat Pak Junaidi, selamat malam. Mr. Gaso di Puncak, bareng Muntoni. Kakak Rere, Bunda Marne, My Poppy. Aduh, lupa lah. Juminten. Juminten di Wai Hawa. Eva, siapa? Enca di Bentas. Namun malam aja. Di Kewenci, di... Apa ini? Karpot siapa kakak? Kakak?
1: Di Karpan siapa ya? Lupa lah.
3: Ha, ini yang mesti tanya dulu.
1: Jangan numpak, saya tak peringa.
3: Yang kakak harus bawa jadwal tu.
1: Ampun juga, ampun.
3: Katanya kakak coba
1: jadwal. Kayaknya kata mesti, kayaknya kata mesti pakai daftar absen apa di sini apa ya?
3: Inka, iya kakak mesti absen, mesti absen. Okay. Macam mendewa tu, kesian kakak rela absen banyak. Kalau kakak Rere itu, ya, bilang satu kampung juga ada semua itu. Iya. Kakak Rere dari ujung sampai ujung, terus. Maaf, Cian, saya nggak bisa wujud.
1: Hei, saya boleh bilang begitu? Ada sendiri lainmu?
3: Ya, Cian itu kakak yang bilang itu. Kakak yang bilang itu.
1: Oke, lanjut.
3: Terus lanjut buat, aduh, siapa lagi? Willy di Wajame, Wadia juga, terus Bung Ambi di Ahuru, aduh, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
3: Linda Dermatika, selamat malam. Buat siapa? Usi Bacit.

0: dari Sabang sampai Merauke. Itu mencapai yang di apa opa di mana itu dari malam masuk di mana itu di Papua di mana kakak
1: yang mana
0: di Papua di Kasorong-Kasorong itu sampai ke Sorong itu sebelum
1: Raja,
0: Sorong
1: Empat.
0: Pak-pak Pak-pak
1: Pak-pak.
0: Pak-pak buat video di Kupang juga selamat malam. Oh ya itu apa di NTT kayak itu namun malam juga. Siapa lain? Aduh, kayaknya orang marah-marah mereka kasih juga apa?
1: Iya ya.
0: Ya?
1: Oke.
0: Okay. Kakak?
1: Ya.
0: Yeah. Kakak baik-baik toh?
1: Baik-baik, puji Tuhan.
0: Betul. Tadi kakak lupa apa?
1: Lupa apa tuh? Lagu?
0: Bukan kakak tadi jalan lupa apa?
1: Lupa apa?
0: Tanpa kaki.
1: Iya betul.
0: Oke kakak, selamat malam.
1: Oke, selamat
0: Dangke
1: malam.
0: Lagi. Oke.
1: Bung Steph di Hatbes. Iya. Ketong lanjut lagi di Mata-Mata Pro Ampa nanti setelah yang berikut ini. Jadi dong jampi mana-mana, tetap dengan ketong di Mata-Mata Pro Ampa Tabau Semalam edisi hari ini Deng Beta Lisa. Ini dia. Ya, ini spesial buat Abang Fabio, lagu ketong putar, lalu nanti buat Bunda Wiga, Beta pilih par Bunda Wiga tuh Satu Hati Dua Lelaki dari Freshly Niki Yulu. Terus spesial juga buat Bunda Natalia, ini lagunya spesial juga ya buat Bunda Natalia. Lalu yang berikut nanti ada Telepon Rindu, Abang Deden dengan ya Abang Deden punya request ya. Lalu nanti lanjut dengan Bang Steph.

0: Ketemu masih di Mata Wana Pro Ampa. Nanti ketemu lanjut lagi lagu-lagunya, Mbak Saudara. Ini sujam 22 lewat 45 menit. Nanti ketemu lanjut lagunya, Bung Steph ya. Ketemu lanjut. Ada yang mau bergabung nih ketemu, atau kasih kesempatan untuk Mbak Saudara yang mau bergabung nih ketemu. Ada sekitar 2 lagu lagi yang bisa di request. Jadi buat yang mau bergabung nih ketemu, silakan di 3115444 0911 3115444 buat yang mau bergabung nih ketemu di Mata Wana Pro Ampa. Selamat malam. Putus lagi cintaku. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Ambon. Selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Opa Juan Redo.
0: Opa Juan?
1: Ya, Opa Juan Redo.
0: Ya,
1: di Maumere Flores, NTT.
0: Opa Juan, silakan Opa Maumere. Apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Salam kenal ya, Opa ya.
1: Ya, ya, saya juga sebaliknya mau salam kenal buat Kak Lita. Dan Kak Lita,
0: toh? Iya, betul.
1: Ya, selamat malam, selamat bertugas.
0: Thank you, Opa.
1: Ya, ya, selamat bertugas. Kemudian mau sapa-sapa teman-teman yang baru lewat ini.
0: Iya.
1: Abang Deden, Bung Steph, ini dengan Opa Juan.
0: Opa Juan, ya.
1: Opa Juan dari Maumere Flores.
0: Oke, dicatat ya.
1: Ya, ya, ya. Salam juga buat Bang Dewa, Bang Favio,
0: ya.
1: Main, Putra Malam, Bang Stevi di hati besar, Bang Yan di Baes, terima kasih kopi baliknya.
0: Ya.
1: Bunda Linda di Lorgan, Ibu Wika di Wonosobo, Bunda Natalia di Toli-Toli, gabung cenggol-cenggol juga dengan nama kita. Bang Ewin di Bai, Ibu Rere, Bung Nasrun di Palu, Nona Sira di Wae, Nona Nano-Nano di Manado, Ibu Fira di Wae, kemudian buat Bang Hence, Bang Rein, Kati,
0: ya.
1: Kalisa, kalau bagi cuap-cuap tolong senggol-senggol dengan kita di Maumere.
0: Siap, Opa Juan.
1: Minta lagu.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu Beta Pilih Ale Sampai Tua.
0: Kalau boleh tahu, siapa yang menyanyi, Opa?
1: Mr. Lani.
0: Opa bisa ulang judulnya?
1: Beta Pilih Ale Sampai Tua.
0: Beta Pilih Ale Sampai Tua.
1: Mr. Lani. Lagu terbaru sekarang ini.
0: Oke, Mr. Lanning.
1: Ya. Kalau itu tidak, biar Rindu Mama dari Gion Malik.
0: Ada. Lagu ada.
1: Ada.
0: Ya.
1: Oh, betul. Tidak ada, ada.
0: Ada.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Buat teman-teman fans, tolong gabung. Kalau gabung, senggol-senggol juga dengan nama kita di Maumere Flores. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Opa Juan. Opa Juan di Maumere. Maumere la la la la la la la. Oke, lanjut. Selamat malam Mata Wana.
2: Sajeliho.
0: Ya, halo.
2: Malam.
0: Malam.
2: Jadi saya ada masalah. Salam okay. Kenal dari salam kenal buat Opa Juan kak.
0: Iya. Iya, Opa Juan.
2: Opa Juan, selamat malam. Terima kasih atas salamnya, salam kenal ya. Terima kasih atas salam. Dikembalikan salam untuk Opa Juan sekeluarga di Maumere, kak?
0: Iya.
2: NTT, betul. Selamat malam Opa Juan. Itu saja, kali saya yang penting
0: betul. Oke, iya. Oke, selamat malam Abang. Abang Deden bergabung untuk ucapan selamat, salam kenal ya untuk Opa Juan. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Isa.
0: Malam, dengan siapa ini?
3: Dengan V di Kupang.
0: Oh, V di Kupang.
3: Iya,
0: Barang belum
3: jumpa
0: pun.
3: lagi, Kakak
0: Ah,
3: Lisa.
0: salam jumpa ya.
3: Walaupun masuk dulu ini susah sekali ya.
0: Jalur sibuk ya.
3: Iya.
0: Iya,
3: Kakak
0: oke.
3: Lisa,
0: Ya.
3: apa kabar?
0: Baik, baik. Sehat selalu ya, Kak
3: Iya.
0: Om ya, semua ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ini orang terakhir kok.
0: Iya, ini kayaknya orang
3: Kakak Lisa.
0: terakhir ini, betul.
3: Nah, kalau begitu
0: Silakan.
3: boleh dapat lagu kak, dapat donci boleh.
0: Boleh. Ini lagu terakhir lah ya. Beta
3: Iya
0: terima.
3: ya. Dari Gege.
0: Gigi.
3: Gege sama ini Ade Afi. Judulnya ini. Aduh judulnya. Pokoknya kak Lisa tolong cari
0: Ah,
3: Gege
0: itu
3: dengan
0: dia.
3: ini Ade Afi.
0: Kalau judul dapat, sing papa, penyanyi sing sing ada sing papa. Tapi kalau penyanyi saya deh, nanti biar cari dong.
3: Aduh.
0: Oke.
3: Oh, judulnya Jam Paksa judulnya.
0: Oh, jam paksa. Oke.
3: Iya, dari
0: Iya.
3: GG dengan Ade Afi. Oke,
0: Oke.
3: okay,
0: Silakan.
3: ini. Iya, ini

0: Deden di tengah-tengah sama teman-temannya, Bun Stevi di hati besar ya.
1: Ya betul.
0: Nah, terus buat ini Bun Dewa juga di Namlea, Bunda Popi di Skip, Kakak Rere, Bunda Marn juga di Pasok, ah, Bun Jevi di Huru, orang Puncak Kuning semuanya. Selamat malam saja, pasti puncaknya dingin ini. Lanjut juga buat ini Opa Juan di ini mana di Flores ya,
1: Iya,
0: Flores NTT.
1: mau mere,
0: Di Momere itu
1: iya.
0: di Flores.
1: Oh, iya kah?
0: Iya, Momere itu di Flores.
1: iya toh di Flores,
0: Si
1: di timur
0: iya,
1: timur nggak salah
0: siap-siap.
1: sudah timur, pokoknya timur.
0: Pokoknya daratan timur sudah
1: Iya,
0: ini,
1: itu sudah.
0: Kakak Lisa.
1: Beda nama sah, beda nama, beda kota.
0: Iya, oke, sehat-sehat selalu Opa bersama keluarga tercinta. Terus buat semua saya, kali saya yang lagi
1: Iya.
0: dengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terus salam juga buat Kakak Evence, Kakak Rin, Kak Ita, Kak Ati, dan semuanya yang ada di studio. Selamat malam, salam sukses selalu, salam sehat. Buat Kak Lisa, selamat bertugas juga. Sukses pulangnya, hati-hati di jalan. Oke, Kakak Lisa, terima
1: Iya, terima
0: kasih. Sampai
1: kasih.
0: jumpa lagi.
1: Sampai jumpa,
0: Dadah.
1: dadah. Oke, baiklah. Dengan V di Kupang. Ya, sisa 6 menit, Pak Saudara. Jadi, katong harus tutup Mata Warna Pro Ampo edisi malam ini di tanggal 2 Oktober 2026 di Tabau Semalam. Bersama Dembeta Lisa di sini. Dangke banyak banyak buat semua-semua yang sudah gabung dengan katong ya. Beta sih butuh pun nama salah satu jua. Buat Abang Fabio, buat Bunda Wiga, buat Bang Deden, kemudian juga Bunda Natalia, Bung Steph, Opa Juan, Abang Deden tadi balelai, lalu ada V di Kupang dan kebanyakan for semua di luar-luar juga turut bergabung di Mata Warna Pro Ampa. Sehat-sehat perong semua, perkotong semua, sampai baku dapat lagi di Mata Warna edisi berikutnya. Dan ketong langsung saja putar Donci yang tadi su request dari tamang-tamang semua. Ini yang belum ketong sempat putar tadi. Spesial buat dong semua saja yang request ini Abang Steph di Hardbass. Lalu tadi penelpon terakhir tadi ada Opa Juan, ada Kakak Vidi Kupang.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Wah saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: Basudara sing terasa su amu antar tengah malam dan tabos malam edisi malam hari ini, edisi hari ini 2 Oktober 2026 su amper selesai, su amper tuntas. Nah basudara, ketemu minta dangki banyak for basudara yang su sama-sama dengketong dari siaran antar siang sampai deng oras tadi ini.
1: Sembilan puluh koma satu FM, 94 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

kunci lagu ini, maka selesai lalu sudah ketemu tugas untuk pertama bersaudara dari mulai tabaus pagi, tabaus siang sampai tabaus malam edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 melalui frekuensi 90.1 MHz. Bersaudara atas nama Katempung Tamang-Tamang yang bertugas di teknisi, mengucapkan tangke banyak for bersaudara yang sudah bersama-sama dengan Katong dalam program-program acara di Pro Ampa. Katong mengucapkan selamat malam for bersaudara semua, selamat tidur lai, dan sampai baku dapat dengan Katong di besok amper siang. Jangan lupa Katong balik para bersaudara di besok amper siang jam 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya Beta Lisa Siahaan mengucapkan selamat malam, sampai baku dapa dan amato. Terimalah katong pun salam, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ambon.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara Gandon semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani saudara Don. Dan saat ini Beta Ati Mendilat akan menemani saudara Don semua di pagi ini. Dan saudara ya, mengawali pagi ini ada Kan Joni Pagi, di mana Kan Joni Pagi akan Beta kasih forma saudara Don semua, di mana lagu-lagu rohani terkhususnya buat saudara umat Kristen Protestan di mana saja berada. Dan lagu-lagu rohani ya akan menghiasi ruang dengar saudara, dan juga ada renungan pagi, di mana renungan pagi ini di Kan Joni Pagi akan pun judul Hidup Lebih Baik oleh Bapak Pendeta Rina, Ibu Pendeta Rina Lince Rupilu ya Pak Saudara, dengan judul Hidup Lebih Baik ya di pagi ini. Selamat pagi Pak Saudara, selamat bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi, selamat baku dapat kembali dalam acara Kanjuli Pagi. Saudara semua, acara Kanjuli Pagi ini yang bikin akang tuh Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Ketumpung renungan hari ini akang pun judul Hidup Lebih Baik. Deng beta Rina Lince Rupilu. Pas saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, mari katong baca dan dengar Tuhan pun ajaran dari Efesus 2 ayat 10. Tapi sebelum katong baca firman Tuhan ini, mari katong sembahyang. Dan kebanya Tuhan Yesus, cuman karena anugerah-Mu dan kasih-Mu paling besar dalam katong pun hidup ini, katong mau bilang, dan kebanya hanya tanggal Tuhan pun baik, katong semua masih ada sampai sekarang ini. Dan kebanyalah ya Tuhan Yesus, sukasi waktu par katong mau baca dan dengar Tuhan pun ajaran. Katong minta Roh Kudus par pimpin katong, biar katong bisa mengerti Tuhan pun ajaran ini. Dan katong bisa bikin akang dalam katong pun hidup sabang hari. Dalam nama Tuhan Yesus, katong sumbayang. Amin. Mas saudara semua, saat ini katong sama-sama baca dan renungkan Tuhan pun ajaran dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10 yang babunyi begini. Barang katong selamat tagal Allah sendiri yang kasih selamat katong. Tagal katong su satu hati deng Yesus Kristus. Lah deng begitu antua bikin katong pun hidup jadi baru. Biar katong bisa bikin semua yang baik. Yang antua so ator dari kamu ke kamu kalai par katong bikin.

0: Mas saudara, semua yang Tuhan Yesus sayang, dalam kebenaran firman Tuhan yang katong baca, katong hidup dari hari ke hari harus ikut Tuhan pun gaya hidup. Dalam hal ini, katong pun karakter hidup, katong haruslah jadi garam deng terang dunia. Salah satu hal besar dalam hidup adalah hidup yang bermakna, bukan seng ada arti. Katong seng selalu dapat pilih keadaan yang jadi par katong, tapi katong dapat pilih bagaimana katong jalani hidup di hadapan Tuhan. Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, katong lihat dalam firman Tuhan, Efesus 1 ayat 1, bilang, para basudara semua di kota Efesus yang sudah di Allah pun orang-orang yang percaya Yesus Kristus terus, deng katong orang percaya, maka pesan firman Tuhan bagaimana katong menjadikan hidup ini lebih baik adalah yang pertama, katong paling bangga karena Tuhan yang pilih. Bangga itu akan pengarti basar hati atau gagah karena Tuhan yang pilih. Katong bangga karena Tuhan pilih seperti dalam Efesus 1 ayat 4. Barang dari waktu ontua balong bikin dunia nilai, antua supilih katong par jadi satu hati deng Yesus Kristus. Biar katong jadi ontua pung orang-orang yang seng berdosa, deng seng bikin salah di antua pemuka. Katong ucap syukur par Tuhan seng abis-abis, karena katong ditebus oleh darahnya, karena katong dosa-dosa diampuni. Katong orang percaya, jang hidup dalam dosa. Ini tugas katong di dunia ini. Dalam pasal 2 ayat 1-2. Basudarae, kamong dulu tu macang deng orang yang sumati. Tagal, kamong biasa melawang Allah pun parentah deng bikin segala macang dosa. Waktu itu, kamong hidup macang deng orang-orang yang sengkenal Allah di dunia ini. Kamong jua iko setang pung raja yang jatuh, yang parenta roh-roh jahat yang ada di langit. Setang pung raja tu jua ada parenta orang-orang yang seng iko Allah pung mau. Jadilah orang yang kasih hidup ini sungguh-sungguh par Tuhan, deng jang sombong dalam hidup. Karena semua yang Tuhan pung karya par katong manusia yang berdosa ni. Dalam Efesus 1 ayat 2-8-9 akan bilang, jadi tagal tu bukan kamu pung usaha sendiri, jang ada satu orang lain yang makan puji soal itu. Ayat 10, barang katong selamat, tagal Allah sendiri yang kasih selamat katong. Tagal katong susah tu hati deng Yesus Kristus. Lah dengan begitu, antua bikin katong pung hidup jadi baru, biar katong bisa bikin semua yang baik. Yang antua suator dari kamuka-kamuka lai par katong bikin. Tuhan Yesus Kristus yang bikin katong sampai selamat. Tagal itu tetap bawa hidup ini par antua. Seperti firman bilang, persembahkanlah tubuh par antua sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Hidup itu adalah kasih buah yang baik, manis, bukan asam, pahit, deng tawar. Dalam Roma 12 ayat 2 dan Filipi 1 ayatnya yang ke-22a. Bah saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, katong subangga dapat pilih dari Tuhan. Yang kedua adalah masuk dalam antua pung rencana. Dalam rencana Allah yang besar per orang percaya, katong ucap terima kasih banyak far Tuhan karena anugerah yang luar biasa. Katong susalamat, tapi mesti bikin hidup baik dari hari ke hari. Kasih diri far Tuhan, dan hidup ini sungguh-sungguh par Tuhan untuk kemuliaannya. Waktu dia supilih katong, katong harus lakukan pekerjaan yang baik. Antua su kasih berkat besar yang berbeda-beda par antua pun orang-orang. Ada yang antua pilih par jadi antua pun utusan-utusan. Ada yang antua pung juru-juru bicara, ada yang jadi orang yang pi kas tahu Allah pung kabar baik par orang-orang yang balong percaya antua. lah adalah yang jadi pemimpin jemaat dan yang ajar Allah pun ajaran yang batul. Tuhan mempakai katong semua par antua pun rencana besar. Oleh karena itu, masuk terus dalam setiap kerja yang Tuhan suka separ katong semua. Dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 bilang, aku ini tahu rancangan apa yang ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Pakai hidup dalam kerja yang baik yang Tuhan suka sih. Sekalipun ada persoalan dengan pergumulan, tapi antua yang kasih kuat katong untuk tetap berkarya bagi antua. Ujian hidup saya akan pernah stop karena antua kasih ujian untuk perbaiki katong pung karakter. Jangan hanya cari hidup yang panjang, tapi cari hidup yang lebih baik atau bermakna.
1: Takut akan Allah dan ikutlah perintah-Nya dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan, ikutilah firman-Nya. Masa depan bangsa dan gereja ada di pandangmu.

Bapak saudara yang Tuhan Yesus sayang, mari katon sembahyang. Dan kebanyalah Tuhan Yesus paling baik dan sangat baik dalam katon pun hidup. Dan kebanya pernafas hidup yang katon masih rasakan sampai sekarang. Dan kebanya perkekuatan yang Tuhan kasih far katon jalani katon pun hari-hari hidup. Katon juga bersyukur perkebenaran firman Tuhan yang katon sedengar. Biarlah katon tetap kasih katon hidup lebih baik par Tuhan dan katon masuk dalam Tuhan pun rencana. Tuhan Yesus, saat ini katon mau berdoa far Bimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang subikin acara kanjoli pagi ini. Tuhan jaga dong, Tuhan berkati dong semua, Tuhan kasih dong hikmat dengan kebijaksanaan supaya dong bisa bikin Tuhan pun mau dalam dong pun kerja sabang hari. Katong juga mau sembahyang par RRI Ambon yang suka sih siar Tuhan pun ajarang lewat acara kanjoli pagi ini. Tuhan berkati dong lewat dong pun kerja nih. Tuhan kasih hikmat dan kasih kebijaksanaan par dong supaya dong bisa kerja deng baik. Tuhan kasih berkat pono-pono par dong pribadi dan dong pun keluarga. Katon juga mau sembahyang par katon pun pemerintah. Tuhan, dong juga Tuhan pun utusan. Kasih dong kekuatan, kasih dong umur panjang, kasih dong hikmat dengan kebijaksanaan. Tuhan tolong dong supaya dong bisa pimpin bangsa dan negara, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Manise ini dengan baik. Biar katong semua dapat berkat dari Tuhan lai. Dan kibanya Tuhan Yesus, semua dengar dan jawab katong pun sembahyang ini. Amin. Bapak saudara yang Tuhan Yesus sayang, acara kanjoli pagi ini akan semua habis. Mari katong bikin Tuhan pun ajaran tu dalam katong pun hidup. Biar katong semua dapat Tuhan pemberkat. Tuhan Yesus, kasih damai per basudara dong. Bikin basudara dong bangga karena Tuhan pilih. Deng, basudara dong masuk terus dalam Tuhan pung rencana. Tuhan Allah kasih antau pemberkat besar par katong semua. Amin.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, sebanyak 40 generasi muda Maluku mengikuti pelatihan program SMK Go Global yang dipersiapkan untuk bekerja di Malaysia. Program tersebut merupakan kerjasama Poltekkes Kemenkes Maluku dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara. Pelatihan dibuka Wakil Gubernur Maluku Abdul Fanat di Aula Kristina Marta Tiahahu, Poltekkes Kemenkes Maluku. Sebanyak 40 peserta akan menjalani pelatihan selama 26 hari sebelum dipersiapkan bekerja di Malaysia selama 2 tahun. Program tersebut juga membuka peluang keberlanjutan bagi peserta dan generasi muda Maluku lainnya di masa depan. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengapresiasi kehadiran program tersebut karena memberikan alternatif bagi anak-anak Maluku untuk memperoleh pengalaman kerja di luar negeri. Yang menilai kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membangun kemandirian. Ia juga meminta orang tua tidak khawatir melepas anak-anak mereka mengikuti program tersebut, karena jalur yang ditempuh merupakan program kerja legal dengan pendampingan pemerintah. Fanat berharap para peserta dapat menjaga nama baik Maluku sekaligus membuktikan kemampuan sumber daya manusia daerah di lingkungan kerja internasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya kapung bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kapung ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kapung semangat, orang di sekitar kapung juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Iya, baik. Basudara goyang kamu ke belakang punya Linda Nusi yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara. Nah, Basudara di pagi ini beberapa harga ya yang katong lihat ini pastinya kalau katong punya mama-mama belanja di pasar. Nah, saat ini yang lagi naik besar-besaran yaitu cili Basudara. Nah, harga cili di pasar Mardika tembus sampai 160.000 per kilo. Nah, harga kebutuhan dapur di Pasar Mardika Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya harga cabai atau cili yang mengalami perbedaan cukup signifikan di antara cili besar dan cili cabai rawit atau cili kecil. Saat ini harga cabai besar ya atau cili besar di kisaran 120.000 per kilogram, sementara cabai rawit atau cili kecil dijual dengan harga lebih tinggi, yakni mencapai 160.000 per kilogram. Nah, kondisi tersebut membuat cili kecil masih tergolong mahal bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang membutuhkan bahan tersebut untuk memasak sehari-hari. Harga cukup tinggi ini disebut telah bertahan dalam waktu yang cukup lama. Salah satu ibu rumah tangga, Mei Anto, bilang ya harga cili yang mencapai 160.000 per kilogram sangat memberatkan masyarakat. Untuk cili kecil harganya masih mahal, sekitar 160.000 per kilogram, Mbak Saudara. Nah, kondisi harga tersebut membuat sebagian masyarakat memilih mengurangi jumlah cili kecil yang dibeli. Meskipun jadi salah satu bahan penting dalam masakan, pembelian tetap disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan warga. Sebagian besar Basudara kalau masak atau makan pasti pakai cili. Makanya dempertahannya harga cabai, harga cili yang harganya 160.000 ya. Beliau punya harus mengurangi pemakaian cili. Nah, Mei Anto berharap cili kecil maupun cili besar dapat kembali turun sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah, iya, Anto juga sangat berharap ketersediaan pasokan di pasar tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok khususnya bumbu dapur dapat lebih stabil. Sumber informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7.

0: Amal, saudara, sebagai langkah memperkuat perkembangan ekosistem halal di Maluku, Universitas Patimura Ambon membentuk Pusat Studi Kajian Halal periode 2026-2029. Pembentukan PSKH diarahkan untuk mendorong pengembangan kajian dan penelitian halal, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperluas edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan produk halal. Sebagai langkah awal pelaksanaan program, PSKH menggelar rapat perdana. Rapat tersebut membahas arah pengembangan kelembagaan serta penyusunan program kerja, termasuk kajian, penelitian, edukasi, sosialisasi, dan pendampingan produk halal. PSKH berharap menjadi ruang kolaborasi, diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, lembaga halal, pemerintah, dan masyarakat, sehingga potensi halal di Maluku dapat dikembangkan secara lebih terarah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Koma 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Ya, baik, Pak Sudara, masih di kabar dan donci pagi ini. Beta masih terus kasih informasi Pak Sudara dong semua yang saat ini lagi dengar katon di perempat RR Ambon dan ke banyak lain. Supilih perempat RR Ambon sebagai teman Pak Sudara di pagi ini. Yang saat ini sudah pada sibuk dengan pekerjaan, ya tetap semangat ya mengawali pagi ini. Jangan lupa berdoa diawali pagi ini. Ya mudah-mudahan katong dilimpahkan rezeki, katong selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan tetap diberikan kesehatan yang baik ya, Mbak Saudara. Jauhkan dari segala macam mara bahaya. Pokoknya yang baik-baik didekatkan, yang buruk-buruk dijauhkan ya. Seperti begitu harapan katong ya, Mbak Saudara. Nah, mudah-mudahan pagi ini ya sangat apalagi dengan cuaca Kota Ambon yang begitu cerah, ya kita yakin dong pasti semangat dengan apa yang dong menjadi salah satu rutinitas Mbak Saudara. Oke, Mbak Saudara, jangan lupa ya ketemu punya mama-mama di garis belakang yang mungkin lagi beres-beres di dapur. Lebih asiknya lagi kalau dong dengar katon di Pro 4 RR di Ambon, ya Pro 4 RR Ambon, di mana lagu-lagu Ambon akan terus menambah semangat, akan selalu menghibur ruang dengar Mbak Saudara, biar pekerjaan apa yang Mbak Saudara lakukan menambah semangat lagi toh Mbak Saudara. Oke, Mbak Saudara, beberapa informasi akan beta kasih setelah kita nikmati beberapa donci yang berikut ini.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan kedamaian di Maluku perlu diperkuat melalui mitigasi sosial dan penegakan hukum yang tegas. Hal tersebut mengungkapkan dalam dialog publik di Pro 1 RRI Ambon. Sosiolog sekaligus akademisi FISIF Universitas Patimura, Dr. Paulus Koritelu, menyatakan mitigasi sosial berbasis kearifan lokal perlu terus diperkuat di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan dialog dengan melibatkan berbagai simpul masyarakat dapat membantu mendeteksi potensi gesekan sosial sejak dini. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi, menegaskan kepolisian berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu persatuan dan keamanan masyarakat. Polda Maluku juga meningkatkan patroli siber dan patroli kewilayahan serta mengedepankan langkah preventif dan preventif bersama masyarakat. Tokoh Perdamaian Maluku sekaligus Rektor UIN Abdul Manaf Sanghaji menyatakan, menilai tokoh agama dan rumah ibadah memiliki peran penting dalam memperkuat pesan-pesan perdamaian. Ia menyebut pendekatan kultural dan keagamaan perlu terus dikembangkan untuk menjaga toleransi yang telah terjadi, yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta

Rompat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mendorong generasi muda daerah berani memperluas pengalaman melalui kesempatan belajar dan bekerja di luar negeri. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pelatihan program SMK Go Global di Poltekkes Kemenkes Maluku. Menurut Wakil Gubernur, ya, pengalaman berada di lingkungan baru dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk membangun kemandirian dan mengenal dunia yang lebih luas. Karena itu, orang tua diminta memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menghadapi tantangan secara bertahap. Sebanyak 40 peserta menjadi angkatan awal program dan dipersiapkan untuk bekerja di Malaysia selama 2 tahun. Sebelum diberangkatkan, para peserta mengikuti pelatihan selama 26 hari untuk membangun kompetensi yang dibutuhkan. Dan Basudara Fanat menilai kesempatan tersebut tidak boleh dipandang sebatas jalan untuk mendapatkan penghasilan. Ia meminta peserta dimanfaatkan pengalaman kerja di Malaysia untuk memperkuat mental, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Nah, 40 peserta tersebut sebagai pembuka jalan bagi generasi muda Maluku lainnya untuk memanfaatkan peluang serupa. Ia berharap keberhasilan peserta dapat menjadi contoh bahwa anak-anak Maluku memiliki kesempatan untuk berkembang dan bersaing di tingkat internasional. Pemerintah Provinsi Maluku juga menekankan pentingnya akses informasi mengenai peluang kerja yang aman dan legal bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan lembaga terkait. Peluang peningkatan kompetensi dan kerja internasional diharapkan semakin terbuka bagi generasi muda dari berbagai wilayah Maluku. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul cari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa ya. Subah buah lah ya. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat ya.
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin ting mau kerja, pasti bisa. Alilia, beta punya tanaman nih, supaya bantu beta pas kali. Beta kurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ale, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna, karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Perempat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah, saudara masih di kabar dan donji beberapa informasi akan beta kasih for menemani bah saudara dong semua yang saat ini lagi dengar katon di Perempat RRI Ambon dan kebanyak lain ya, semoga apa yang beta kasih perba saudara dong, bah saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah, ini bah saudara katong lihat ya, pemerintah Provinsi Maluku ya perkuat akses kerja legal bagi generasi muda. Pemerintah Provinsi Maluku mendorong perluasan akses kerja legal bagi generasi muda melalui program peningkatan kompetensi dan penempatan pekerja migran, salah satunya melalui pelatihan program SMK Go Global yang digelar Poltekkes Kemenkes Maluku bersama BP3MI Provinsi Sulawesi Utara. Nah, program tersebut dibuka Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat ya. Wagub menyatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai peluang kerja legal kepada masyarakat Maluku. Informasi tersebut diharapkan tidak hanya terpusat di Ambon, tetapi dapat menjangkau generasi muda di berbagai kabupaten dan wilayah kepulauan. Program kerja luar negeri harus ditempuh melalui jalur resmi agar peserta memperoleh perlindungan dan pendampingan. Ia juga meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi mengenai beberapa keberangkatan kerja ke luar negeri yang tidak memiliki mekanisme dan kapasitas hukum, bah saudara. Nah, ada 40 peserta yang menjadi generasi pertama yang buka akses lebih luas bagi anak-anak muda Maluku. Nah, bah saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudarsyono meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengawasan dinilai penting menyusul aktivitas 480 dapur SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Sudarsyono bahkan meminta bupati dan wali kota melakukan inspeksi mendadak ke dapur SPPG pada dini hari. Selain pengawasan langsung, Badan Gizi Nasional meminta setiap dapur SPPG dilengkapi kamera CCTV yang terhubung dengan kantor pusat BGN di Jakarta. Sistem tersebut ditunjukkan untuk membantu pemantauan proses kerja dapur sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keputusan petugas terhadap prosedur operasional. Setiap SPPG juga diwajibkan memenuhi standar sertifikat like higienis sanitasi.